0: yang tular. Apa yang tular?
1: Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini dan masih lagi kekal di frekuensi 97.2 MHz. Dan tadi lagu persembahan Kai Bahar dengan tajuk lagunya Alala Sayang, dan kita dah pun masuk ke video tular yang ketiga.
2: Okey, video tular yang ketiga ni mengenai perpaduan kaum. Kalau boleh kita nak dengarkan sikit lah apa yang motivator ni cakap pada anak-anak muridnya.
3: After this, make sure kalau makan dekat kantin, campurlah. Jangan Melayu-Melayu je. Cina-Cina je, orang membuyang, orang membuyang itu ke. Yang India macam tu je. Rocky Bay KGF sana. Angka pun suka cerita Tamil, tahu tak? Walau memang, angka suka tengok cerita Tamil daripada video makan kentang.
2: Itu adalah petikan je lah, petikan video tersebut. Dan bila kita tengok komen-komen netizen menerusi video tersebut, ramai yang memberikan reaksi positif lah. Ada Cina, ada India yang komen.
1: Ya, walaupun kita nampak pesanan tu agak tegas, tapi ada juga kelakar-kelakar pesanan yang kelakar tu dia sampai ke hati anak-anak muridnya ni.
2: Yalah, uncle pun suka tengok cerita Tamil, uncle pun suka tengok cerita Cina. Bila makan tu, makan sama-sama, jangan asing-asing.
1: Ya, bergaul lah kan. Sebab kita ni hidup berpaduan. Kita bermacam-macam ni lah kan.
2: Macam apa tu? Macam-macam budaya lah.
1: Macam-macam budaya, macam-macam perangai sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita terapkan waktu hari kebangsaan ni, bukan waktu hari kebangsaan je, setiap tahun, setiap hari kena terapkan.
2: Baik, kami nak bacakan komen anda ni daripada Leonard Lee. Katanya, terbaiklah, Malaysia needs more of this guy. Salute.
1: Ya, dan ada juga daripada Shatini Shashi. Katanya, tengok dia macam melawak, but his message is so important to the social this day. Thank you, sir.
2: Baik, ada juga Sasa Kala, Sasi Kila katanya salute. Kalau all macam ni, next generation will be awesome.
1: Ya, dan ada juga daripada Stylo J katanya, satu ajaran yang terbaik untuk semua sekolah di Malaysia. Salute bro.
2: Ya, dan juga Ganesh Babu katanya, great bro. Waktu I kecil, I tak tahu apa itu resis. Saya pun tidur makan di rumah rakan Melayu. Tiga bangsa sentiasa bersatu.
1: Ya, dan ada juga daripada Kumar katanya, abang polis ni patut pergi semua sekolah-sekolah untuk berucap macam ni. Baru kita semua boleh hidup bersatu padu.
2: Dia kadang-kadang kita ni kena dididik dan juga diajar secara keras tau. Walaupun walaupun mungkin ada yang katanya nanti emosi terganggu, biarkan. Kalau kita dididik dengan keras macam saya dulu, waktu sekolah dididik dengan keras, barulah kita dapat meresap dalam hati.
1: Ya, dan kita jangan ambil pesanan dari abang polis yang tegas ni sebagai satu macam bunyi macam pergaduhan. Tak, sebenarnya kalau kita dengar kan, ada je bunyi kelakar yang nak disampaikan.
2: Ya, betul
1: kan?
2: Lah, masa sekolah dulu saya ada kawan India, nama dia Suresh. Kami memang baik. Kadang-kadang dia datang rumah saya, saya duduk datang rumah dia. Lepas tu kalau nak tahu saya, kapan dia minta kro. Dia yang ajar saya sebenarnya.
1: Jadi Suresh tu masih lagi berkawan dengan awak ke?
2: Dah lama tak jumpa dia. Saya harapkan Suresh tu sihat lah sampai sekarang.
1: Ya, dan itu dia video tular kita pada hari ini. Dan insyaAllah lah selepas ini banyak info-info yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Dan selepas ini kita ada vibe positif. Kita bersama Mak Guam.
2: Dan jom terus berhibur dengan lagu ini.
1: Piakar.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Pagi KL. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Baik, selamat pagi semuanya. Di Lebuh Raya Elit dijangkakan trafik sesak dari Shah Alam ke Sifil akibat kemalangan di lorong kiri di kilometer 1.1. Ini turut menjejaskan trafik dari Subang dan Seti Alam di NKVE, Bukit Jelutong di GCE serta dari Plaza Tun Shah Alam. Trafik juga sesak di NKVE arah selatan dari Bukit Lanjan ke Damansara dan juga trafik sesak arah utara dari Bandar Baru Nilai ke Bangi dan trafik juga sesak di PPR Permai ke Kuchai Lama dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga dari Susur keluar ke Jalan Istana. 0133-0097-972 itu nombor WhatsApp kami. Anda kata anda nak berkongsi info trafik di tempat anda.
1: Kembali lagi bertemankan saya Kulin dan juga Epi Syafiq menerusi Rentak Pagi KL. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami ketika memandu. Ada yang nak pergi sarapan pada pagi ni. Di mana saja anda berada, kami doakan hari anda semoga dipermudahkan dan ceria selalu.
0: Okey, dan sebab sini kami nak masuk kelas menerusi belajar apa hari ni. Kita nak belajar tentang makanan yang unik. Apakah makanannya? Semua kejap lagi.
1: Ini dah Zapin Cinta SMS, Senario dan Adi Bahnur.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Lari.
1: Bukan. Dia donkey, dia dance monkey.
0: Dia dengar move Fahmi, move Fahmi, move. Lagu Fahmi tu kan?
1: Bukan. Awak ni suka-suka buat lirik sendiri kan?
0: Saya ingatkan selama ni lagu ni cerita tentang Fahmi.
1: Bukanlah.
0: Dance monkey ya.
1: Okay. Ya, dance monkey. Dan sekarang ini kita dah pun masuk ke kelas. Belajar apa hari ini? Okey, hari ini kita nak belajar tentang makanan. Makanan apa tu?
0: Ini dia makanan jalanan India. Kalau sebut makanan jalanan India, mesti ramai yang terbayang yang kari, naan, ataupun samosa. Tapi ada satu lagi yang menarik perhatian, iaitu chaat.
1: Chaat
0: namanya.
1: Sebenarnya chaat ni merupakan kategori makanan ringan popular di India yang terkenal dengan gabungan rasa pedas, masam, manis dan masin dalam satu hidangan.
0: Chaat ni lebih kurang dia punya nama keseluruhan, dan di bawah chaat tu kita ada panipuri. Iaitu berbulan rangup yang diisi kentang ataupun kacang, kemudian dicelup dengan air berempah yang masam dan juga pedas.
1: Dan ada juga di chaat yang menggunakan kepingan rangup bersama yogurt dan rempah lah.
0: Chutney pada rempah pada. Menariknya chutney bukan satu jenis makanan saja. Setiap kawasan India tu ada versi dan cara penyediaan yang berbeza.
1: Jadi kalau anda sukakan makanan yang banyak rasa dengan texture yang satu suapan yang bermacam-macam, chaat ni memang antara makanan India yang wajib dicuba. Tapi dalam banyak-banyak makanan India, saya sangat-sangat suka dengan panipuri.
0: Saya pernah makan tu panipuri. Ada kawan kita bawa dekat ofis. Dia rangup-rangup. Betul. Kita pula dengan kuah masam-masam je tu kan.
1: Betul. Saya sangat-sangat suka. Dia macam boleh DIY lah. Di mana kalau kita ketuk panipuri yang bulat tu, lepas tu kita letak isi kentang, kita letak isi dia, dan kita cicah dengan air asam dia tu kan, memang sur.
0: Nanti kita pergi kedai mamak kan, kita makan nasi kandak, minta pula panipuri. Memang function. Memang mengenyangkan. Memang sedap lah. Itulah dia antara makanan jalan India yang kita belajar pada hari ini. Namanya chaat. Di bawah chaat tu ada panipuri dan macam-macam lagi lah.
1: Dan selepas ini kita ada Arena 972. Di mana kita akan kongsikan info sukan terkini. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan Amar Haikal dengan tajuk lagunya Gila Bayang.
0: Tadi lagu Fahmi, ni lagu Amar pula. Macam-macam nama bagi ni.
1: Memang
0: rentak pagi KL.
1: Ini ber KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, sudah pun 8.40 minit pagi dan macam biasa untuk waktu ini kami nak berkongsi Arena 972 info sukan terkini.
2: Ya, Manchester United tewas lagi dalam derby Manchester dan beraksi di Old Trafford malam tadi. United tumbang 0-1 kepada Manchester City dengan gol tunggal Erling Haaland pada minit ke-60. Saya minat dia ni.
1: Tapi yang buat penyokong United lagi panas, jaringan Haaland itu kini mengundang kontroversi selepas ref mengakui VAR melakukan kesilapan dalam menilai situasi offside melibatkan Enzo Fernandez.
2: Ya, maksudnya gol yang menentukan kemenangan City itu sepatutnya diberikan semakan di padang oleh pengadil. Jadi United bukan saja kalah dalam derby, keputusan kontroversi VAR pula jadi bualan lah pada pagi ni kan.
1: Okay. Jadi itulah, harap je dapat keputusan yang baiklah untuk Manchester United ni. Dan juga dalam hoki, skuad Malaysia baru saja menamatkan kempen Piala Dunia Hoki di tempat ke-16 selepas tewas kepada Wales menerusi penentuan shutout. Dan memang bukan keputusan yang diharapkan, tetapi selepas ini tumpuan pastinya beralih kepada cabaran yang lebih besar.
2: Ya, dan Asian Game Aichi Nagoya 2026 pula semakin hampir. Skuad hoki lelaki negara sudah mengetahui lawan dalam peringkat kumpulan. Malaysia akan berdepan Pakistan, China, Oman, Uzbekistan dan Thailand. Jadi misi untuk buru pingat bermula tidak lama lagi.
1: Dan dalam bola sepak pula, Johor Darul Ta'zim ataupun JDT terus menjadi perhatian. Dua pemain, Bergson da Silva dan juga Brad Trapp, dilaporkan sudah mendapatkan kelulusan visa untuk kelulusan FIFA untuk mewakili Malaysia.
2: Ya, saya sebenarnya tak sabar nak tunggu Asian Game ni untuk melihat dan menonton pemain atlet Malaysia kita buat yang terbaik di sana.
1: InsyaAllah saya menantikan inilah skuad sepak takro lah untuk mengulangi kejayaan menewaskan Thailand. Okey, jadi itu antara perkara yang dapat kami kongsikan menerusi Arena 972 setiap hari, menerusi rentak pagi KL 8.40 minit pagi dan juga menerusi KL 6.30 minit petang.
2: Ya, dan sekarang ini kita nak sambung berhibur dengan lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda. Dan ini dah Hakim Rosli, Aku Hati Perasaan.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: 8:51 minit pagi, dan itu dia tadi lagu nyanyian daripada Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Ya, dan sebelum pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu pastinya kami berdua akan kembali. Kita ada game, kita juga ada denda dan bilik karaoke 9-7. Banyak lagi lah yang pastinya menarik untuk anda nantikan bersama Rentak Pagi KL.
0: Ya, sebelum kita nak menuju ke utama 9 pagi ni, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Yuna dengan tajuk lagunya Dan Sebenarnya.
1: Ya, terus layan Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dan seksyen berita radio RTM.
2: BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuarai terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: KLFM. Ini baru KL.
2: KLFM. Ini baru KL.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. LFM
1: Shopee. Baik, selamat pagi semuanya. Dijangkakan kelewatan di Lebaran Elit dari Shah Alam ke Subang, juga ke Sifir akibat kebalangan awal di kilometer 1.1 di GCE trafik pelahan dari Susa keluar dash ke Bukit Jelutong akibat kemalangan sebelum Plaza Tol Bukit Jelutong. Di Leburai LDP dijangkakan trafik lebih sesat daripada biasa dari Plaza Tol Pencala ke TDDI kerana kenderaan terhenti di lorong kiri di kilometer 7.1. Trafik juga pelahan arah timur Bukit Limau ke Haikom, kewajipan susur ke Subang Jaya juga pelahan dari arah barat Awan Besar ke Kinrara. Itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini 14 September 2026. Kita dah pun nak menghampiri Hari Kebangsaan, Hari Malaysia kan, Nabi Syafiq?
1: Betul.
2: Dan semoga sambutan kita kali ini luar biasa dan kita kena terapkan hidup perpaduan.
1: Bukan saja ketika Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia, kita semarakkan semangat perpaduan dan juga semangat cintakan negara. Setiap hari sebenarnya kita kena sentiasa cintakan negara kita dan terus mempertahankan, memperjuangkan tanah air kita Malaysia yang tercinta.
2: Ya, dan jangan lupa untuk menghormati sesama sendiri, sesama kaum kan. Dan kalau boleh lah kan, kita kena menghormati makanan-makanan tradisi mereka juga.
1: Betul lah, ada yang suka makan yutafu, ya. Ada yang suka makan cakdi lah, makan apa tadi kita belajar tadi tu?
2: Panipuri.
1: Lepas tu ada suka makan nasi lemak, macam-macam lah. Ya. Kita kena sentiasa meraikan dan juga menghormatilah setiap budaya dan juga keunikan masing-masing yang berada di Malaysia ini.
2: Betul. Right? Dan selepas ini kita ada teka-teki. Hari ini Epi Syafiq akan bagi saya sebab di penerbit hari ini. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan Dato' Awi, Tragedi Oktober.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL, game on.
1: Ya, 9.29 minit pagi dan kita dah pun masuk ke game on, di mana hari ini kita ada teka-teki, teka-tekuk. Okey.
2: Dan hari ini saya nak bagi Kulit dua teka-teki.
1: Okey.
2: Kalau Kulit tak dapat jawab, jawab setelah kita akan ada Kulit. Baik, teka-teki yang pertama. Okey, kenapa orang gosok gigi tak pakai tangan kiri?
1: Sebab dia pakai beras gigi.
2: Oh.
1: Ini
2: save
1: power.
2: Baik, soalan yang kedua. Soalan pertama dapat jawab. Soalan yang kedua, dalam banyak kereta, kereta apa yang ada orang dalam?
1: Orang dalam. Kereta apa yang ada orang dalam? Dalam kereta ke macam mana?
2: Tak ada orang dalam.
1: Ada orang dalam?
2: Kereta apa? Yang tadi tu memang viral kat thread. Yang ni tak viral.
1: Yang ni tak viral je. Pemandu.
2: Pemandu?
1: Abang JPJ.
2: Lah.
1: Yelah, dia ada kat dalam waktu kita nak memandu.
2: Salah.
1: Okey, saya tak tahu.
2: Tak tahu eh. Okey, dalam banyak kereta, kereta apa yang ada orang dalam adalah kereta kabel.
1: Kereta kabel?
2: Sebab dia guna kabel. Nampak kerja guna kabel. Dia ada orang dalam.
1: Okay. Saya bangkang teka-teki ni. Tapi saya, satu saya betul. Lagi satu saya salah. Takkan saya kena denda juga?
2: Kita denda sama-sama lah, senang.
1: Okey. Baik, itu dah teka-teki kita pada hari ini. Kejap lagi kita tengok siapa yang denda siapa. Tapi kita berhibur dulu dengan Fairuz Azwan dengan lagu yang ditulis oleh Adri Hashim dengan tajuk lagunya Ego.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Baik, sebelum 9.38 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana terus pilih frekuensi ini. Terus bersama-sama rentak pagi KL dan Utau tu ni, kita dah melangkah ke bilik karaoke 972.
2: Ya, di jam yang terakhir ni, seperti biasa kita ada denda dan lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda. Tapi sebelum nak ke lagu tu, hari ini denda ni special sikit. Sebab tadi saya dapat jawab satu dan AP salah satu. Ha, jadi keputusan seri.
1: Jadi kita denda sama-sama lah. Ha, senang cerita, malah nak berdebat-debat kita ni je kat apa nama denda je masing-masing.
2: Ya, okay. Ada ya. Okey, AP Syafiq mula dulu eh.
1: Okey, hari ni dendanya adalah kita nak rap secara spontan bertemakan perpaduan. Jom kita.

0: Sabah, Sarawak. Pastinya kita terus raikan.
1: Berbeza bahasa, berbeza budaya, tapi hati kita tetap bersama. Tak kira siapa, tak kira rupa, Malaysia kita rumah semua.
0: Satu suara, satu negara, jaga harmoni, buang sengketa. Kalau bersatu, kuatlah kita, perpaduan Malaysia sampai bila-bila.
1: Yo, ini bukan sekadar kata, ini semangat anak Malaysia. Bersama kita, bina negara, satu Malaysia, kita luar biasa.
0: Ya, dan pastinya kita nak terus kekal berpadu, tenaga semuanya Malaysia.
1: Ya, itu dia. Ha, rap spontan lah.
0: Ya, spontan. Kalau tak sedap, maaf lah. Ya, ini spontan.
1: Ya, dan itu dah denda kita pada hari ini. Selepas ni kita ada lagu karaoke, di mana tiga buah lagu yang akan menghiburkan perjalanan anda. Dan lagu ni confirm anda tahu.
0: Okey, jom kita nyanyi ramai-ramai lagunya.
1: Bunga Aziz.
0: Ya, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: First, sebuah lagu sebab Dato' Awi dengan tajuk lagunya Di Abang Wati kan tadi.
2: Ya, betul.
1: 9.52 minit pagi yang menariknya Dato' Awi baru saja selesai konsert solonya baru ini, walaupun dalam keadaan yang tidak sihat, tetapi beliau berjaya menghabiskan lebih 30 lagu tau.
2: Oh, dahsyat. Memang Dato' Awi ni, waktu saya pergi konsert secara live dia dulu, memang nampak power lah kalau nyanyi secara live tu. Ibarat macam dengar keset.
1: Contohnya macam lagu Di Penjara Janji, tu tarik tu boleh semelit tu, tapi Dato' Awi memang selamba lah dia tarik.
2: Yelah, itulah buktinya penyanyi rockers kita ni tak payah guna autotune. Memang guna sedap auto-tune.
1: Yelah, dulu-dulu nak jadi penyanyi susah. Memang lalui audition apa semua, dan juga melalui kesusahan, keperitan untuk menjadi penyanyi sampai sekarang lah.
2: Ya, betul. Dan ada katanya yang record lagu baru, kalau salah kena ulang dari awal.
1: Dulu dia panggil rakaman secara analog. Sekarang ni dah ada
2: digital,
1: masuk AI lagi. Dulu-dulu kalau salah memang from the top lah, kena ulang balik.
2: Ya, sebab tu suara penyanyi-penyanyi dulu memang macam keset. Dengar dekat keset sama, live pun sama.
1: Ya, betul. Lepas ini DJ kita ni jumpa depan-depan, kalau dalam radio jumpa depan-depan, suaranya memang tetap sama.
2: Ya. Siapa
1: kita,
2: lagi?
1: Kita boleh dengar logat Sarawak je tu.
2: Itu dah. Selepas ini anda akan bersama dengan DJ Yayang Dayang menerusi Hi Hi KL seawal pukul 10 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi kepada anda semua, boleh minta lagu, hantar ucapan, semua tu menerusi Hi Hi KL.
1: Dan esok kuliah juga N akan kembali kepada anda. InsyaAllah saya akan kembali pada hari Rabu nanti, walaupun orang sedang cuti umum, tetapi saya tetap bekerja.
2: Ya, jadi kepada anda semua yang bekerja, teruskan bekerja dengan semangat. InsyaAllah bila kita cari rezeki ni, dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan ini dia lagu terakhir yang kami akan hiburkan anda, lagu Amy Mastura dengan tajuk lagunya Cinta.
1: Ya, assalamualaikum, bye-bye KL, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL, bye-bye, assalamualaikum.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip Timur Barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini, mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Enzo Fernandez didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan Liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, Ketua Pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun. Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Is that it?
1: Ini dia VE dengan lagunya Message Girl. Mampu kita tirai untuk Hi Hi KL edisi hari ini, hari Isnin 14 September 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun di RTM Click. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari Isnin anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan penyampai Kulin dan juga AP Syafiq yang telah pun menemani anda dalam rentak pagi KL seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Dan seterusnya Dayang akan temankan anda dalam Hi Hi KL insyaAllah selama 3 jam sehingga jam 1 tengah hari nanti. Dan seperti biasa dalam Hi Hi KL, anda boleh membuat permintaan lagu dan juga menyampaikan ucapan kepada insan-insan yang tersayang. Hantarkan terus ke 0133097972. Dayang doakan semoga anda sihat walafiat pada hari Isnin ini. Macam biasa kan, hari Isnin kadang-kadang rasa berat je kan nak memulakan hari ini. Ramai je yang rasa Monday blues, tapi tak apa, kita tak perlu terus nak produktif gila-gila. Kita mula slowly, it's okay. InsyaAllah semoga semua yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini dipermudahkan. Amin. Dan untuk mungkin ada yang nak memulakan mood anda, nak menaikkan mood anda, nak bertugas, anda nak dengar lagu-lagu favourite anda, boleh minta kat kami dekat KL FM dalam Hi Hi KL. Terutamanya semestinya Hi Hi KL disediakan untuk anda membuat permintaan lagu. InsyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan dan akan kongsikan info-info semasa kepada anda. Tak kiralah di mana anda berada, di sekitar Lembah Kelang, di luar Lembah Kelang, di pejabat, di rumah. Terus kekal bersama dengan kami dalam Hi Hi KL. Ini baru KL.

sepuluh tiga puluh tiga minit pagi, kita teruskan dengan Hi Hi KL. Banyak lagi lagu permintaan yang dah pun dihantar ke WhatsApp KL FM 013-3097-972. Tetapi Dayang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Isnin 14 September 2026. Jangkaannya petang nanti ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam nanti dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi apa khabar semuanya? Mungkin ada yang baru tune in 97.2. Terima kasih kerana memilih siaran kami KL FM Ini Baru KL untuk menceriakan lagi hari-hari anda. InsyaAllah kami akan sentiasa menemani anda, menyiarkan lagu-lagu hits terbaik dan berkongsi info bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Untuk yang tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Untuk semua, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Jerebu masih lagi di luar sana, okey? Jadi cukupkan pengambilan air kosong anda 8 gelas je sehari ataupun 2 liter sahaja sehari. InsyaAllah semoga semuanya sihat selalu. Terutamanya jaga anak-anak, jaga ibu ayah anda, kanak-kanak dan juga warga emas antara golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit. Jadi kita elakkan perkara-perkara yang tidak diingini, okey? Jadi nak kenali jerebu ini, kenali punca-puncanya. Antaranya yang pertama pastinya kebakaran hutan. Kebakaran di kawasan hutan, ladang atau semak boleh menghasilkan asap dan zarah pencemaran yang menjejaskan kualiti udara. Seterusnya pembakaran terbuka, di mana pembakaran sampah, daun kering atau sisa secara terbuka boleh menghasilkan asap serta menyumbang kepada pencemaran udara. Yang ketiga, aktiviti perindustrian. Yang keempat, sumber pencemaran lain seperti asap kenderaan, aktiviti pembinaan dan sumber pencemaran lain turut boleh menyumbang kepada pencemaran udara. Itu dia antara punca jerebu. Jadi untuk anda berhati-hati di luar sana. Sekiranya tiada keperluan, kurangkan aktiviti di luar. Sekiranya perlu juga, jangan lupa untuk guna face mask, okey? Dan sekiranya dah balik daripada rumah, jangan lupa untuk cuci tangan anda, cuci muka. Kita nak buang segala habuk dari luar itu. Jaga kesihatan semuanya. Terus kekal bersama dengan kami dalam Hi Hi KL, Ini Baru KL.

0: Itu dia, you nak dengar lagunya Dan Sebenarnya, menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL Dan Sebenarnya. Tak lama lagi kita nak menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026. Sambutan Hari Malaysia pada tahun ini akan diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching di BCCK pada 16 September yang pastinya akan menonjolkan keunikan budaya menerusi gabungan artis dan persembahan pelbagai etnik dari Sabah, dari Sarawak dan dari Semenanjung. Jadi kita ada Faizal Tahir dari Semenanjung, ada Dayang Nur Faizah dari Sarawak dan ada Stacy dari Sabah. Ini melambangkan penyatuan serta perpaduan tiga wilayah utama yang membentuk Malaysia. Pastinya banyak aktiviti dan juga program yang akan disediakan untuk anda sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi untuk anda yang mungkin dah ada perancangan untuk cuti umum pada hari Rabu ini, apapun perancangan anda, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar insya-Allah. Untuk yang sedang memandu pada ketika ini, yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2, terima kasih, pandu berhati-hati, okey. Fokus kepada pemanduan anda, jaga jarak kenderaan dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju yang telah ditetapkan, dan yang penting kalau nak tukar laluan, nak masuk simpang, jangan lupa untuk bagi signal. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
1: Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Hai KL, kita kembali dalam jam yang kedua. Sekarang menghampiri 11.14 minit pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun di RTM Klik. Betul-betul percuma untuk anda berada di luar Lembah Kelang. Terima kasih kerana mendengarkan kami di RTM Klik yang berada di Sabah, Sarawak, di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, di Utara, di Pantai Timur. Terima kasih semuanya dan doakan semoga anda semua sihat walafiat di samping insan-insan yang anda sayangi. Baiklah, dan nak kongsikan antara aktiviti yang diadakan sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia. Kita ada Santai Atmatic Hari Malaysia 2026. Satu negara, seribu warna, sejuta rasa. Jadi ayolah kita bersama-sama raikan keindahan budaya dan semangat perpaduan dalam Santai Atmatic Hari Malaysia 2026. Akan diadakan persembahan bangra, persembahan basking, gasing, ada persembahan pergendangan Cina dan juga pelbagai persembahan kebudayaan yang lain disediakan untuk anda pada 15 dan 16 September ini, 11 pagi hingga 5 petang. Jadi anda boleh nikmati persembahan kebudayaan, permainan gasing, aktiviti interaktif dan banyak lagi yang pasti memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi untuk anda yang mungkin belum ada perancangannya untuk esok hari dan hari Rabu nanti, hadirlah bersama-sama dengan keluarga ataupun rakan-rakan anda. Kita raikan kepelbagaian, eratkan perpaduan dan hidupkan semangat Malaysia. Sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia di Matic, di mana? Di Matic Square, pusat pelancongan Malaysia, 11 pagi hingga 5 petang esok dan lusa 15 dan 16 September 2026.

0: KLFM.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okey, hari ini dendanya adalah kita nak rap secara spontan bertemakan perpaduan. Jom kita. Dari utara sampai ke selatan, kita bersama satu tujuan. Melayu, Cina, India bersalaman. Sabah, Sarawak, pastinya kita terus raikan.
3: Berbeza bahasa, berbeza budaya, tapi hati kita tetap bersama. Tak kira siapa, tak kira rupa, Malaysia kita rumah semua.
2: Satu suara, satu negara, jaga harmoni, buang sengketa. Kalau bersatu, kuatlah kita, perpaduan Malaysia sampai bila-bila.
3: Yo, ini bukan sekadar kata, ini semangat anak Malaysia. Bersama kita, bina negara, satu Malaysia, kita luar biasa.
2: Siap dan pastinya kita nak terus kekal berpadu, tenaga semuanya Malaysia.
3: Ya, itu dia.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Itu dia bersama dengan Kulin dan juga AP Syafiq dalam Rentak Pagi KL pada pagi tadi. Jadi untuk anda jangan terlepas untuk mendengarkan Rentak Pagi KL yang sentiasa bersama anda seawal 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi setiap Isnin hingga Jumaat, yang pastinya akan menemani anda dalam kesesakan lalu lintas, on the way pergi kerja, nak hantar anak pergi sekolah. Kami akan sentiasa bersama anda, menemani anda di mana jua anda berada. Antara lagi aktiviti yang sedang berlangsung pada ketika ini, kita ada Festival Budaya Malaysia. Ini juga sama dengan sambutan Hari Malaysia yang sudah pun berlangsung pada 11 September sehinggalah 16 September 2026 bertempat di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur, pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah malam. Jadi pelbagai pengisian menarik untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang. Untuk anda yang belum sempat singgah, masih lagi boleh singgah ke Taman Tasik Titi Wangsa untuk bersama-sama memeriahkan Festival Budaya Malaysia 2026 sehinggalah 16 September nanti. Itu je lagi antara aktiviti ataupun program yang disediakan untuk anda sama dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi pengisian untuk hari ini 14 September hari Isnin 2 petang hingga 4.30 petang nanti, ada keunikan budaya Vietnam di Festival Budaya Malaysia 2026. Itu dia yang akan diadakan hari ini di Taman Tasik Titi Wangsa. Jadi kalau ada yang bercuti ataupun mungkin ada yang kerja shift petang, boleh singgah ke Taman Tasik Titi Wangsa hari ini. Anda boleh saksikan keunikan budaya Vietnam di Festival Budaya Malaysia 2026. 2 petang hingga 4.30 petang di Pentas 3 Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Pastinya banyak pengisian sebenarnya dengan Festival Budaya Malaysia 2026.

0: Saya Ashwa Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Baik, waktu sekarang 11.46 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi memilih siaran kami untuk menemani hari Isnin anda. Untuk yang berada di rumah, mungkin adalah ibu-ibu, kakak-kakak yang dah di dapur nak sediakan juadah makanan tengah hari untuk insan-insan yang tersayang. Ada yang nak masak nasi lemak, ada yang nak masak ayam masak merah ke, kari ke, kurma ke, tak kiralah. Apapun menu pilihan anda pada hari Isnin ini, berhati-hati di dapur kerana di dapur juga boleh berlaku kemalangan kecil. Kita elakkanlah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku di rumah. Kita tak nak kena pisau yang tajam, kena air yang panas. Jadi berhati-hati, okey? Pastinya masakan sangat-sangat sedap kerana masak dengan penuh kasih sayang, insya-Allah. Baik, banyak lagi lagu-lagu pilihan yang akan Daeng siarkan selepas ini. Dan seperti biasa pukul 12 tengah hari nanti kita ada segmen lagu lepas geram. Tapi Daeng nak kongsikan dulu info seterusnya untuk anda. Masjid Negara Kuala Lumpur Carnival 2026 dah nak bermula dah. Di mana Masjid Negara Kuala Lumpur bakal meriah dengan 5 hari penuh aktiviti, penuh hiburan, ilmu, keluarga dan community. Bermula 16 September hingga 20 September 2026 bertempat di Masjid Negara Kuala Lumpur. Pastinya banyak pengisian menarik untuk anda. Antaranya ada persembahan dari kumpulan nasyid terkenal tanah air, ada kumpulan Raihan, Hijaz Rabbani, Intim dan banyak lagi. Seterusnya ada food fest dan jualan, ada e-sport, ada mini fun fair. Aktiviti keluarga, ada cabutan bertuah, ada persembahan baskers, ada silap mata, ada game booth untuk kanak-kanak dan keluarga, ada petting zoo dan juga ada booth pameran dan carnival jualan. Dan paling istimewa hari Ahad pada 20 September ada MNKL Unity Fun Run 2026. Itu dia antara pengisian aktiviti semena dengan Masjid Negara Kuala Lumpur Carnival 2026. Masukkan dalam kalender anda bermula 16 September hinggalah 20 September 2026.

rasanya hiburan untuk anda yang menggemarkan lagu-lagu irama Bollywood. Mungkin tadi dah ada, dah mata tu dah kat layu-layu kan, dah macam juling-juling je mata tengok skrin komputer anda sebab mengantuk. Mungkin ada yang dah segar tadi dengar lagu Bollywood sambil goyang-goyang bahu gitu. Jadi, selepas ini kita akan teruskan lagi Hai-Hai KL dengan lagu segmen lagu lepas geram. Untuk anda terutama yang dah rasa mengantuk dari tadi, fokus dengan tugasan harian anda, banyak amanah dan tanggungjawab yang perlu diselesaikan hari ini, jangan lupa untuk minum air kosong. Mungkin ada yang terlupa sebab terlalu fokus dengan kerja anda, lupa nak minum air. Pi minum air kosong sekarang, segelas dua begitu. Jangan lupa untuk rehatkan mata anda, take five sekejap untuk regangkan badan anda supaya kita nak hilangkan rasa lengoh-lengoh itu. Ini waktu yang critical, selalunya waktu paling bahaya untuk fokus. Sebab 12 tengah hari biasanya mata memang akan mengantuk sebab badan dah penat daripada tadi kita buat kerja, banyak kerja. Tapi tak apa, untuk take five sekejap untuk berjalan-jalan, regangkan badan anda, tanya khabar kawan depan belakang kiri kanan anda, sihat ke tak hari ini. Kalau belum minum, ajak minum air kosong sama-sama, okey? Jangan rushing untuk habiskan tugasan anda. Ada masa lagi sampai petang nanti. Tetapi dahulukan apa yang perlu didahulukan. Okey, selepas ini dalam lagu lepas geram dah ada dah lagu-lagu permintaan pendengar kita seperti biasa yang dah hantarkan tadi ke 0133097972. Jadi kita teruskan dengan segmen lagu lepas geram.

Itu dia antara lagu pilihan pendengar kita untuk segmen Lagu Lepas Geram untuk edisi hari ini, hari Isnin 14 September 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, waktu sekarang menghampiri 12.14 minit tengah hari. Jadi untuk anda yang mungkin dalam perjalanan nak menguruskan anak-anak ataupun nak keluar pergi cari makanan, berhati-hati di jalan raya, okey? Fokus kepada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk yang di pejabat, selamat berehat. Anda boleh berehat sebentar, take 5 sekejap untuk rehatkan mata anda, rehatkan badan anda sebelum anda meneruskan lagi tugasan anda. Banyak tugasan, banyak amanah dan tanggungjawab yang perlu anda selesaikan sehinggalah ke petang nanti. Jadi semoga terus bersemangat dengan tugasan anda. Dan terima kasih kerana mendengar kami menerusi frekuensi 97.2. Anda masih lagi bersama saya, Dayang, sehinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi untuk anda di rumah juga, mungkin tadi dah penat memasak untuk insan-insan yang tersayang, anda juga boleh berehat sebentar, okey? Sebelum nanti bolehlah makan bersama-sama dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri. Begitulah rutin anda di rumah, rutin anda di pejabat. Apapun, terima kasih kerana setia memilih KLFM untuk menemani anda, menceriakan lagi hari-hari anda. Untuk anda yang mungkin sedang scroll telefon pada ketika ini, sedang scroll-scroll handphone anda, medsos anda, jangan lupa untuk ikuti medsos kami. Anda boleh ikuti kami di Facebook KLFM Ini Baru KL, di TikTok kami ada dua account, KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official, dan juga di Instagram kami KLFM97.2MHZ. Ikuti perkembangan program ataupun konten daripada DJ-DJ KLFM di semua media sosial kami. Terus kekal bersama kami di KLFM Ini Baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

I Am Nita dengan lagunya Sakit. Inilah lagu yang didendangkan oleh adik Sofia Adilia yang mewakili Kuala Lumpur dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 dan melayakkan diri ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan diadakan pada 25 September nanti di Kuching, Sarawak. Jadi seramai 4 peserta dari Semenanjung Malaysia. Kita ada Sofia Adilia dari KL, ada Aryan dari Negeri Sembilan, ada Melissa Rose dari Penang dan juga Reza dari Kedah yang akan berentap dalam Kemuncak Bintang Kecil 2026 bersama dengan peserta daripada Sabah dan Sarawak pada 25 September nanti. Jadi sama-sama kita berikan sokongan kepada adik-adik kita dalam Kemuncak Bintang Kecil pada 25 September. InsyaAllah akan disiarkan secara langsung di TV2. Waktu sekarang 12.32 minit tengah hari. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di KLFM, ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak

0: Itu dia tu Fat dengan lagunya Alhamdulillah. Bawa kita ke pukul 12.50 minit tengah hari. Alhamdulillah Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL edisi hari ini, hari Isnin 14 September 2026. Jadi terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Pukul 1 tengah hari nanti ada utama 1 tengah hari dan dalam nadi kota KL anda akan ditemani rakan setugas DJ Riz untuk 3 jam yang seterusnya. Selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan Extra Sama Tak Serupa. Hari ini Dayang pilih Mungkin. Jadi Mungkin yang pertama nyanyian Ella dan seterusnya kita ada Mungkin nyanyian Anwar Zain yang akan mengakhiri tugasan Dayang segmen dalam Hai Hai KL. Jadi terima kasih semuanya. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok hari. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KL Extra Sama Tak Serupa.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Tepat pukul 1.12 tengah hari nanti, azan zuhur untuk kita di Belah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, kami di KLFM mengucapkan selamat menaikan salat fardu zuhur buat muslimin muslimat khasnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ingatkan sekali lagi waktu zuhur telah pun masuk pada pukul 1.12 minit tengah hari tadi. Kita kongsikan juga waktu-waktu salat fardu untuk sepanjang hari ini, bermula dengan asar petang ini 4.12, maghrib 7.15 minit malam dan isyak 8.24 minit malam.

Okey KL, apa cerita hari ni? Apa khabar semuanya? Semoga perkabaran yang baik-baik ya. Kita doakanlah yang baik-baik, kita fikir yang baik-baik, kita sembang yang baik-baik, kita rasa yang baik-baik. InsyaAllah semua jadi baik. InsyaAllah kalau tak baik itu akan cepat-cepat juga jadi baik. Saya Muhammad Rizwan Haji Dahlah, panggil saja Riz. Kalau tadi dengan kawan saya DJ Dayang, kini bersama dengan saya lah menerusi Nadi Kota KL untuk tarikh 14 September 2026, hari Isnin hari ini, 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di mana juga anda berada, kami doakan yang terbaik. Allah lindungi semuanya dalam perjalanan, dalam kenderaan, di tempat kerja, di rumah, di mana-mana saja. Namun jangan terlalu selesa sehinggakan kita alpa dan lupa. Sentiasa berhati-hati dalam segala hal. Teruskan bersama-sama. Oh ya, dah kibarkan jalur gemilang.

Baik, terima kasih sekali lagi kerana memilih kami, KL. Kita rehat-rehat ya. Ini waktu rehat tengah hari ini kepada yang bekerja, yang bertugas, yang bercuti, memang rehat sepanjang hari. Baik, kalau apa-apa nak roger, kita jangan lupa ya. Nombor WhatsApp kami di konti ini 0133 309 7972. Ada lagu daripada Beatles seketika nanti, Something. Dan relax, tenang, biar kami yang buat kerja. Anda terus rasa selesa dengan kami. Damasutra, Seribu Bayangan, KLFM.

Anda sedang mendengarkan di Kota KL pukul 1.36. Terima kasih yang dah berwhatsapp Abang Yus ya. 0133097972 nombor whatsapp kami. Meli Goslo Gantung. Dengarkan ini Aina Abdul, Sadis KLFM.

Melgaus Slow dengan Gantung. Terima kasih pukul 1.44 dan hampir 30 minit dah waktu Zohor telah pun masuk untuk kita di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kalau ada kelapangan, kalau ada kemampuan untuk solat fardu pada awal waktu, usahakan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Okay,

Baik, cuba dongak sikit kat langit tengok ya. Tengok keluasan langit kita macam mana di tempat anda, berjerbu atau tidak. Okey, saya nak kongsikan kalau untuk di Kuala Lumpur ni IPU dia. Okey, kalau ini IPU dia 89 di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur. Okey. Untuk Cheras tinggi sikit 154 di Cheras. Dan di mana ni? Ini di Petaling Jaya 93 dan 99 ini di Shah Alam Selangor. Okey. Untuk maklumat cuaca perjagaan petang hari ini, ribut petir di beberapa tempat. Malam tidak hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Baik, jom kita solat fardu zuhur kalau sempat, dan saya nak tinggalkan anda seketika, sekejap aja. 2.15 saya akan kembali, pompet-pompet 30 minit lagu tanpa henti seperti biasa menerusi Nadi Kota KL. Kita ada Music Express.

0: Terima kasih anda yang ikut menyanyi sekali dengan lagu ini. Lagu legend. Kalau siapa yang tak tahu kan, kena ambil tahulah kan. Wings sejati menghiburkan kita pukul 2.16. Melalak-lalak saya tadi off air. Sajalah nak cerita. Sebab kadang-kadang apabila kita DJ ni, suara kita nak kena, dia panggil apa, kena ada practice jugalah kan. Dia macam jogging lah, orang atlet kan. Dia kena ada jogging-jogging sikit kan. Baik, terima kasih. Saya nak nak ingatkan, okay, waktu Zuhur masuk awal lagi ni. Jadi kalau kita ada waktu, kita settle awal Zuhur eh. Kerana nanti terkocok-kocok macam saya habis pukul 4. Kalau saya tak sempat nak solat fardu Zuhur waktu konti ni, kocok-kocok saya nak kena pergi surau, okay. Jadi waktu asar petang ini masuk pukul 4.12 minit petang. Ngam-ngam 1 jam. Zuhur tadi masuk 1.12. Eh 1 jam pula, 3 jam lah. Okey, asar petang ini 4.12 minit petang, maghrib 7.15 minit malam, isyak 8.24 minit malam.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okey, hari ini dendanya adalah kita nak rap secara spontan bertemakan perpaduan. Jom kita. Dari utara sampai ke selatan, kita bersama satu tujuan, Melayu, Cina, India bersalaman. Sabah, Sarawak, pastinya kita terus raikan.
3: Berbeza bahasa, berbeza budaya.

0: Bila-bila.
1: Yo, ini bukan sekadar kata, ini semangat anak Malaysia. Bersama kita, bina negara, kita luar biasa.
0: Ya, dan pastinya kita nak terus kekal berpadu tenaga semuanya Malaysia.
1: Ya, itu dia.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Okay, jom terus kita berhibur. Kita ada Rosa dengan Hati Yang Kau Sakiti, Misha Omar Break, dan dengarkan ini daripada Vertical Horizon dengan Best I Ever Had. 2.18 petang KL bersama-sama Nadi.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Kami memainkan lagu-lagu hits. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

dengar kat mana lagi? Kat mana lagi? KFM lah. Di 97.2 MHz dan di RTFM. 24 jam sehari. Hanya di KFM. Ini baru KFM.

Baik, terima kasih. Dan keadaan udara pun ya tak berapa cantik lagi ni sebenarnya. Jadi pastikan kita ambil langkah yang berjaga-jaga di Kuala Lumpur. Mari kita tengok di Kuala Lumpur, mana di Kuala Lumpur ni? Okey, di Kuala Lumpur 89 IPU dia, indeks pencemaran udara dia 89. Jadi itulah, kita jangan rasa selesa sangat kalau bergerak di luar, di kawasan yang betul-betul di pusat bandar tu, kerana dia adalah, dia panggil debu kota kan. Debu kota ni dengan pengeluaran asap kenderaan, ada tempat-tempat yang construction works tu yang abu-abu, asbestos tu yang bahaya tu, simen apa semua tu. Jadi diharapkan agar ambillah langkah berjaga-jaga. Terus bersedia untuk dengan lagu-lagu yang seterusnya, Noh Salih, Nirmala. Kita ada Shirin Abdul Wahab ni, semua lagu Arab ni. Sabril Alil, dengarkan ini daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Sutra Maya, di sini Nadi, Kota KL.

sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Late night talking. Harry Styles menghiburkan kita. KL pukul 2.55. KL, macam mana keadaan ni? Bila Fitri, dia ada berwhatsapp dengan saya ni. Dia kata, oh memang teruk lah bang Jerebu, memang kelabu ni, kelabu semacam ni. Dia on the way ke Senawang. Dan itulah, kita harapkan agar ya Fit, kelabu suasana persekitaran, tapi kita tak kelabu kepala kita, dalam kepala kita tak kelabu, insyaAllah ya. Bertenang, kalau ada apa jua dugaan ujian, kita tarik nafas dalam, ingat Allah ada, ingat Tuhan ada, katakan pada diri kita, kita fikir positif, optimis. Itu kita bermula dengan diri kita lah dulu. Lepas tu baru dah ikhtiar fizikal kita yang lain apa semua kan. Jadi kalau yang Jerebu ni, ikhtiar kita, kita ambil langkah berjaga-jaga lah. Saya nak pesan lebih-lebih pun macam mana lagi kan, pakai mask. Lepas tu kalau boleh kurangkan aktiviti luar, ya, banyakkan minum air, jaga kesihatan, pemakanan pun kena jaga supaya tak jatuh sakit. Dan ready lah kalau ada ubat-ubatan ke apa semua, ready siap-siap insyaAllah. Apapun, terima kasih Fit memberikan respon yang baik juga untuk saya kongsikan. Okay, jadi diharapkan agar semuanya bertenang. Dan untuk Fit yang kepanasan dan rakan-rakan yang lain di luar sana mungkin, okay, jom kita dengar lagu daripada Datuk Sudirman, Antara Hujan dan Air Mata. Ini lagu-lagu lama ni dalam KL-KL ni, banyak ni. Kita bagi teaser aja dalam Nadi Kota KL.

Baik, terima kasih Alirham Dato' Sudirman dengan Antara Hujan dan Air Mata. Lagu hits tahun 1989. Kita harapkan agar bertenang kepada anda yang berpeluh di dahi tu. Okey, InsyaAllah petang ini jangkaannya, prajangkaannya ribut petir di beberapa tempat ni. Saya tengok di laman Met Malaysia. Okey, ribut petir di beberapa tempat pada sebelah petang untuk Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur. Okay, let's go.

Saya nak tunjukkan ucapan kepada toki-toki kedai, usahawan-usahawan perniagaan yang menyiarkan KLFM di premis mereka. Ya, abang, akak, tuan-tuan dan puan-puan, bos semuanya, kami doakan di KLFM ini semoga urus niaga berjalan lancar, ya. Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh juga, okey. Bersabar dengan kerenah pelanggan. Dan yang paling kami syoknya, pelanggan dikenalkan dengan KLFM, okey. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami membawa satu aura positif untuk perniagaan, untuk usaha anda, insyaAllah. Amin. Teruskan bersama-sama. Kalau ada yang dengar di luar Kuala Lumpur, anda pasti dengar kami melalui Artian Klik Betul-Betul Percuba. Sarah Suhairi dengan Setia Akhir Hayat Sah, okey. Dan Alfie Zumi. Kita ada Sabrina Carpenter. Sabrina mana? Sabrina kekasih lama, bukan? Sabrina Carpenter Espresso. Dan dengarkan ini pada Fahimi dengan Angau KLFM.

0: Baik, terima kasih.
1: Cerita apa hari ini?
0: Okey, saya nak tumpang bercerita tentang jerbu dilah kan. Mungkin anda selalulah dengar orang ingatkan, macam saya pun ingatkan ya, pakai mask ya, kalau jerbu kalau keluar berjalan-jalan di tempat di luar bangunan apa semua. Okey, mask pula kena guna yang betul lah kan, N95 tu. Okey, dan ada mask yang surgical 3 ply tu. Okey, fakta dia, pelitup muka biasa yang 3 ply yang macam surgical mask tu direka untuk menyekat titisan cecair droplets, bukannya zarah halus ya, PM2.5. Jadi bagi pelindungan jerbu yang berkesan, pelitup muka grade N95, KN95 atau FFP2 diperlukan kerana ia berupaya menapis sekurang-kurangnya 95% zarah mikroskopik terampai ya. Dan cuba tengoklah kereta. Okey, ini tentang pengaliran udara dalam kereta tu, recirculation mode tu. Cuba tengok kan, kita selalu kalau kita nak bagi aircon tu terasa lebih sikit kan, kita akan pergi kepada mode yang berpusing tu, gambar kereta dengan anak panah yang melengkung ke dalam tu. Okey. Okey, jadi tu guna yang itu, guna yang itu. Dia kalau kita tak guna yang tu, akan masuk abuk dari luar, abuk jerbu tu masuk ke dalam kereta kita. Jadi itulah, tercemar jugalah dalam kenderaan. Dan satu lagi, optik pemanduan. Kalau yang memandu tu, nak lagi kalau di highway apa semua, kalau terpaksa sangat penggunaan high beam, okey, barulah guna. Kalau tak jangan guna. Kerana fenomena pantulan cahaya backscatter ni lagi teruk apabila berjerbu. Ya, apabila cahaya tu kena partikel asap tu, lagi silau dia, lagi teruk. Ini ramai yang mungkin dia dah biasa jemur kain, jemur baju dekat luar. Jadi ni fakta dia, apabila jerbu teruk di tempat anda, jemur baju di luar bukan tak boleh, tapi bersedialah. Kalau anda ada alergi, mudah alergi dengan abu-abu apa semua, kemungkinan besar akan terkena. Kerana di baju yang lembab basah tu, lagi dia cepat perangkap partikel-partikel yang terampai dalam udara persekitaran ya. Antaranya sulfur dioksida pun akan mudah terperangkap pada baju-baju yang basah yang dijemur. Jadi caranya, kita bolehlah jemur dekat dalam ruangan rumah, mungkin yang aliran udaranya bagus, okay? Dan yang mana memelihara kucing, terutamanya bawa masuk kucing. Kalau ada yang pelihara anjing pun ya, bawa masuk haiwan peliharaan anda di dalam rumah. Jangan dilepaskan ataupun jangan dibiarkan di luar bangunan. Okey, dia macam kita juga, macam manusia juga ya. Kita perlu dialihkan kedudukan ataupun seminima yang mungkin berada di luar bangunan, di luar rumah. Dan satu lagi untuk aircon ya. Pendingin udara ataupun aircon kita, tolong cek-cek juga filter, kerana saringan habuk yang datang dari luar ikut compressor tu mungkin lebih terperangkap. Jadi semoga kita ambil maklum. Itulah cerita saya hari ini.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

Okey, bangun. Yang mana melentuk-lentuk tu eh? Kita ada kerja yang perlu dibereskan, tugasan biar settle lagi ni. Kita jangan bawa sampai esok. Dan kita harapkan agar bersemangatlah sampai pengakhiran kita habis bertugas ya, habis waktu pejabat kita. Terima kasih yang sudah memandu. Pastikan terus pandu dalam keadaan yang bertenang ya, jangan pandu laju-laju, ingat orang yang dirindu. Dan saya Riz dan menemani anda, biar saya lakukan untuk hiburkan anda sepanjang waktu. Teruskan kesetiaan. Kita ada lagu daripada Offspring seketika nanti. Feeling, kita ada Jet Costa, Salah Tingkah. Dan dengarkan ini daripada Sakura Band, Polaroid. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini KLFM. Ini baru KL.

0: Ismail, Ismail, ketua pengarah penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan

Okey, nak bagi semangat sikit sebenarnya bila kita siarkan lagu rock sekali-sekala, bukannya berpanjangan kita siarkan kan. Offspring dengan Feeling Rendezi. Punk rocknya. Okey, lagu Feeling ni lagu tahun 1974, lagu soft rock ballad yang dipersembahkan oleh penyanyi Brazil Maurice Albert. Tapi dibagi pantas dia punya drum beat dia apa semua kan. Semoga kita bersemangat, okay, membereskan apa juga yang sedang kita lakukan ketika ini. Semoga berjalan lancar. Itu harapan kami, doa kami juga buat anda semuanya. Teruskan kesetiaan. Ada lagu daripada Earth, Wind and Fire, September. Kita nak tease ya, kalau nak dengar lagu-lagu lama macam lagu Earth, Wind and Fire, September, BG, apa semua tu, ada semua dikumpulkan menurut segmen KLKL. Dan petang ini anda akan hiburkan oleh EJC Duri untuk KLKL bermula 4 hingga 8 malam. 4 petang hingga 8 malam. Kita ada Tulus, Teh Hijau, seketika nanti. Dengarkan ini, Ernie Zakri, Sabronzo, Love, KLFM.

0: ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Bangke eli pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Ini dia sebuah lagu Liana bertajuk Hangatnya Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Siduri EJ kembali menemani anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari ini hari Isnin 14 September 2026. Terima kasih DJ Riz kerana memberi laluan kepada saya dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat solat Fardu Asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 4:12 petang.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar yang telah masuk waktunya pukul 4.12 minit petang tadi. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.17 minit malam. Selamat petang untuk anda semua bersama dengan EJ untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini. Didoakan anda dalam keadaan baik, sihat walafiat di hari Isnin ini. Semoga anda menempuhi hari pagi sampai ke tengah hari, sampai ke petang dengan keadaan yang baik saja. Ada yang dah bersiap sedia untuk untuk pulang pulang dari pejabat, dari tempat kerja anda kan. Waktunya ada yang 4:30, ada yang balik pukul 5 kan. Bertenang saudara ada kata nak terus balik lah. Letih hari ni hari Isnin kan. Dia kata nak pergi singgah kedai. Kedai RM2. Boleh percaya ke kalau yang pergi kedai RM2 tu kan? Dia beli satu barang. Dengan niat tadi kata nak beli sabun lah contohnya. Tak nak sabun lah nak beli pencuci pinggan, apa ni, sponge cuci pinggan mangkuk. Tu je katanya. Katanya sedara. Boleh percaya ke? Baik, kita teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Kita ada lagu Mary Mary, tapi kita layan dulu lagu Kumpulan Pelangi, Biarku Menjadi Lilin. Nak beli lilin niatnya, tapi sampai-sampai ambil. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM, ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: terus mengimbau kenangan. KLKL.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
3: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Kita baru dengarkan lagu Angan-Angan daripada Raja Ima. Dan betul lah, hidup ini kadang-kadang bermula dengan angan-angan. Kita angan nak itu, nak ini, angan nak bahagia, nak berjaya, nak hidup lebih baik. Tapi jangan sampai terlalu lama dalam angan-angan, sebab angan tanpa usaha tinggal angan saja. Jadi kalau ada impian yang tengah bermain dalam kepala, perlahan-lahan kita usahakan. Mana tahu angan-angan hari ini jadi kenyataan esok. InsyaAllah. Dan angan-angannya tadi kata nak beli sponge basuh pinggan je kan, pergi kedai RM2 tu kan. Rupanya satu bakul. Itulah kadang kita mudah terpedaya. Itu spam pula. Kena scam dengan pasangan. Scam bahagia namanya. Okay, apapun teruskan hiburan di waktu petang ini. Seperti biasa, di jam kedua nanti kita ada artis legend dan juga Beast on Air yang diterbitkan oleh DJ Shark. Diharapkan anda akan terus bersama dengan EJ. Kita ada lagu Rock Z, Dangerous. Tapi layan dulu lagu kumpulan Mega, Mega Cinta. Semua menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Jadi lagu nyanyian Datin Rafiah Buang, Kerapuhan Hatimu, membawa kita ke pukul 4.54 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Selamat minum petang juga untuk anda. Apa menu petang untuk hari ini? Mungkin hanya sempat membeli sahaja goreng-goreng pisang ke pisang goreng. Ataupun cekodok yang dibuat oleh orang rumah kita. Anda sampai je dah sejuk dah cekodok tu kan. Itulah rezeki namanya. Apapun, terus bersama dengan EJ di jam kedua nanti menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Tepat pukul 5 petang nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama 5 petang. Dan layan lagu Najib Hanif, Demi Cinta Ini. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Hai, saya Rem. Dengarkanlah lagu-lagu dalam kenangan yang menusuk jiwa dalam kenangan lalu Kuala Lumpur dari jam 4 petang hingga 8 malam.
1: Semua orang tahu kita kan bersama bila sampai waktunya.
2: Kenangan lalu Kuala Lumpur mengimbau kenangan warga kota.
3: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
4: Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar relawan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik Diati, pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot Game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik E&E, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih. baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA. Ya? Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
2: Benda yang kita tahu tapi dia tanya. Contoh, kita dah nak close ni, pasti tanya, buka lagi tak?
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
4: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
5: Wajahmu di mana-mana sering.
6: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
4: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
6: Dengarkan artis legend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, pertemuan kita di jam kedua menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan Siduri EJ di sini. Ha, kepada anda terima kasih kerana memilih 97.2 di Lembah Kelang dan menerusi RTM Klik secara percuma dengan cara radio KLFM. Baik, di jam kedua ini kita ada macam-macam untuk EJ dengarkan kepada anda yang sambil-sambil tengah memandu kenderaan menuju ke destinasi kan. Ha, yang ada kata tadi nak beli roti John pula. Baiklah, selamat bertemu dengan Cik Abang John tu eh. Dan kita dah sampai masanya untuk kita dengarkan artis legend KLKL hari ini. Siapakah artis pilihan KLKL, artis legend untuk hari ini? Baik, kalau kita menyusuri kembali nostalgia muzik tempatan era 80-an antara kumpulan adik-beradik yang cukup mencuri perhatian ketika itu ialah kumpulan Cendrawasih. Menampilkan dua beradik, Helen dan Irene Savare, Cendrawasih mula ditubuhkan pada tahun 1981 dan kemudiannya mendapat kontrak rakaman bersama EMI. Dan pada tahun 1984, menjadi titik penting apabila mereka tampil dengan album sulung Sepanjang Perjalanan Ini. Antara lagu yang paling diingati sudah tentulah Deritamu, Deritaku, sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa peminat ketika itu. Dan kejayaan diteruskan dengan dua lagi album Cendrawasih Volume 2 pada 1985 dan Cendrawasih Volume 3 pada 1986. Namun, selepas tiga album dan meninggalkan dunia rakaman, perjalanan dua beradik ini tidak terhenti begitu sahaja. Mereka menyambung pengajian muzik di Berklee College of Music, Boston, dan Irene kemudiannya kembali ke Malaysia dan menjadi antara pengasas International College of Music atau ICOM di Kuala Lumpur. Dan Helen pula menetap di Switzerland dan terus aktif dalam bidang muzik bersama suaminya, termasuk menerusi Jazzar Festival. Dan daripada pentas dan studio rakaman, mereka akhirnya membawa ilmu muzik ke peringkat pendidikan dan antarabangsa. Inilah Cendrawasih, dua beradik, tiga album dan satu nama yang kekal menjadi sebahagian daripada nostalgia muzik tanah air. Dan hari ini kita akan dengarkan tiga lagu Cendrawasih secara back to back, Lama Tak Berjumpa, dan kita akan dengarkan juga lagu Sepanjang Perjalanan. Dan ini dia lagu Deritamu, Deritaku. Semua menerusi artis legend KLKL, ini baru KL.

Artis Legend KLKL. KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Terima kasih buat anda yang masih setia bersama dengan EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita dah dengar artis legend tadi, tiga lagu back to back, lagu nyanyian kumpulan Cendrawasih. Dan sekarang ni kita nak dengarkan pula Biz On Air yang diterbitkan oleh DJ Syak. Ha, lupa pula nama DJ Syak kita, ya. Syak Dudu, okey? Tapi sebelum itu, amaran Ibu Putih telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 5.10 minit petang tadi sampai pukul 9 malam di beberapa negeri, antaranya di Kedah, di Pulau Pinang, di beberapa daerah, di Perak dan juga di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor, begitu juga di Sabah. Itu antara negeri-negeri yang terlibat untuk amaran Ibu Putih di beberapa daerah. Namun di Kuala Lumpur nampaknya cuaca macam mendung je dari pagi tadi. Di belah petang jangkaannya juga akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 dan maksimum

0: Kembali semula bersama dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan EJ untuk Biz On Air hari ini. Namun sebelum kita teruskan dengan soalan seterusnya berkaitan dengan popcorn ini, laporan trafik untuk EJ kongsikan bersama dengan anda sekitar trafik di sekitar Lembah Kelang. Di S West Link, trafik bergerak perlahan dari Bandar Tun Razak menghala ke Taman Connaught berikutan kemalangan motosikal sebelum kawasan Tanah Perkuburan Cina Kuang Tong. Dan di Best Raya, trafik perlahan dilaporkan dari Sapura menghala ke The Mines, Kucai Link 2 ke Kampung Malaysia serta Salak Selatan menghala ke Persimpangan Kucai. Lokasi lain dilaporkan lancar dan cuaca juga baik. Namun sementara itu di Lebuh Raya Sprint, trafik perlahan di Damansara Link dari Seksyen 17 menghala ke Kayu Ara dan TTDI. Dan di Kerinci Link pula, trafik perlahan dari Pusat Sains menghala ke Hartamas. Dan di LDP, arah utara perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Taman Megah ke SS2 serta Pucung Jaya susur ke Kesas. Di arah selatan pula, trafik perlahan dari PJS ke Pucung Jaya, Pucung IOI ke Pucung Perdana dan Jalan Majlis menghala ke PJS. Okey, jadi pandu cermat, tolong jaga jarak dan semak keadaan trafik sebelum anda meneruskan perjalanan anda. Baik, kita teruskan lagi untuk Biz On Air hari ini yang diterbitkan oleh Syak Dudu Dudu dan bersama dengan Bell Popcorn Dog Gift. Okey, jadi untuk soalan keduanya, kita nak tahu bagaimana beliau mendapatkan modal untuk permulaan perniagaan dan untuk kembangkan perniagaan ini.
1: Okey, bagaimana dapatkan modal untuk permulaan perniagaan dan kembangkan perniagaan? Actually, masa permulaan bisnes tu, saya keluarkan duit simpanan ASB saya dalam RM5,000 macam tu. So, saya memang guna duit simpanan sendirilah untuk mulakan perniagaan. Dan bagaimana nak kembangkan perniagaan tu, masa tu, bulan pertama, bila saya buat popcorn tu, saya buat promo, saya post-post kat Facebook tu, bulan pertama saya dapat jualan RM5,000. So saya cakap, oh kalau satu orang Firzah pun dapat RM5,000, why don't kalau kita kali dengan 10 orang Firzah, saya masa tu lah saya fikir. So dengan cara tu lah saya kembangkan bisnes. Kita ada agent-agent, sehingga hari ni kita pun masih ada agent dan kita pun ada supply dekat kedai Sebeneka, petrol station, kedai kedai dessert, kita ada ada supply. Lepas tu kita pun bantu bakal pengantin dan bakal pengantin yang dapatkan dogi untuk majlis.

0: Dengarkan Biz On Air, tema bual santai perniagaan.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
2: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
3: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Hai, saya Dato' Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot, jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

Baik, selamat petang untuk anda semua di jam kedua. Pertama tadi dah lepas kan? Sekarang kedua pula untuk EJ bersama dengan anda. Menerusi JTK, jangan turun kereta. Selamat petang untuk anda semua, pukul 6.07 minit petang sudah. Dalam pemanduan anda bersabar ya, bersabar saudara, bertenang. Hari ini hari Senin, besok hari Selasa mungkin ada yang dah bertugas secara hybrid, bertugas di rumah, dan hari Rabu kita akan bercuti bersempena dengan sambutan Hari Malaysia kan. Jadi apa perancangan anda? Ada yang kata tadi EJ cakap nak pergi kedai murah lah, RM2 je kan. Tapi dalam kedai RM2 tu bukan RM2 yang kita bayar. Jadi mahal pula eh. Hajatnya nak beli satu barang saja. Tapi kemudian yang keluar berplastik-plastik. Berplastik saudara. Siapakah? Siapa yang senasib dengan EJ? Kadang-kadang itulah kan, bila kita tak teringat sebenarnya nak beli benda apa yang lain-lain tu. Bila dah nampak baru kita tahu, oh iyalah, ini tak ada, itu tak ada. Jadi kepada pasangan kita janganlah marah eh. Cik abang janganlah marah. Untung bawa kedai plastik je kan. Sekarang kita bila dah meningkat ke umur dewasa ni, kedai-kedai pakaian, kasut-kasut ni kita dah macam tak berapa lah eh. Banyak kepada kedai-kedai plastik, kedai pinggan, mangkuk kan. Kalau macam EJ tambah lagi satu kedai bunga. Bunga-bunga hidup kan? Oh, tak boleh kita tahu. Okey, jomlah kita nak kongsikan juga, bukan kongsikan, nak dengarkan juga lagu permintaan JTK yang dah dihantar ini. Baik, terima kasih untuk Azimah dari Gombak nak minta lagu Sampaikan Salam, Cintaku, lagu nyanyian kumpulan Ellie Katz, dan lagu Pointer Sisters, Jam, diminta oleh Tok Dah Pincin. Terima kasih juga orang yang ada dekat Alustar nak dengar lagu Datuk Syed Sobri, Cinta Yang Terhumban. Tapi kita layan dulu lagu ini, Eva dan Izzat, Dua Insan eh. Ini contohnya kita nak beli satu barang tapi terjadi dua barang. Dia macam inilah lagu ni lah eh. Terus layan Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.

0: Jangan turun kereta.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Buat Universiti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Ramai yang tak tahu, kalau kita nak buat tuntutan ke atas seseorang di mahkamah dan jumlah tuntutan kita tu tak lebih daripada RM5,000, kita sebenarnya tak payah pakai peguam pun. Cuba bayangkan kita nak tuntut hutang RM3,000 tapi kita nak kena upah peguam sampai RM2,000. Kan tak berbaloi tu kan? Jadi apa yang pendengar boleh buat ialah melalui proses tuntutan kecil di Mahkamah Magistrate Sivil. Antara contoh-contoh kes yang selalu masuk dalam tuntutan kecil ni, pinjaman peribadi. Contoh kawan pinjam duit lepas tu dia senyap. Customer tak bayar servis kita ataupun produk yang dia dah beli. Ataupun penyewa tak bayar duit sewa rumah. Syarat tuntutan kecil ni senang je. Jumlah tuntutan mestilah tak melebihi RM5,000 dan pihak plaintif, iaitu orang yang nak menuntut ni, dia mestilah seorang individu dan bukan syarikat ataupun entiti lain. Jadi macam mana prosedur tuntutan kecil ni? Anda boleh pergi ke mana-mana mahkamah sivil yang terdekat, pergi ke kaunter pendaftaran dan minta borang 198. Anda boleh isi borang 198 ni, isi butiran tuntutan, asas tuntutan dan sertakan sekali dokumen sokongan yang anda nak gunakan sebagai bukti dalam kes tu nantilah. Jumlah tuntutan mestilah ditulis dengan tepat dalam borang 198 tu. Lepas dah isi salinan borang 198 ni, failkan dekat mahkamah dengan bayaran fee sebanyak RM20 sahaja. Lepas dah failkan, anda wajib serahkan borang 198 tu sendiri kepada defendant. Apa akan jadi lepas tu? Kalau defendant nak pertikaikan tuntutan anda, mereka kena isi borang 199 untuk bela diri mereka. Tapi kalau mereka senyap, tak jawab atau tak bela diri, jangan risau. Mahkamah boleh bagi penghakiman yang memihak kepada anda. Kira macam menang tanpa bertanding lah. Kalau defendant masih gagal bayar lepas menang kes, mahkamah boleh keluarkan perintah untuk sita harta benda defendant. Jadi ingat ya, prosedur tuntutan kecil ni memang tidak boleh diwakili peguam di mahkamah. Tapi anda tetap boleh dapatkan nasihat guaman daripada peguam untuk guide anda dari A sampai Z.
0: Buat Universiti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL. KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Itulah yang sering kita dengarkan . Sampaikan salam kat teman, dekat orang tu, dekat orang ni. Iji, ada orang sampaikan salam . Kenapa hanya salam saja? Tidak disertakan dengan makanan ke, air kopi ke, kan? Mahupun sampul wang ke, kan? Kalau disampaikan berserta dengan perkara-perkara itu kan, bahagia kita kan? Baik. Dah pun pukul 6.30 minit petang, sudah tiba masanya untuk kita dengarkan.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Baik, perkongsian untuk Arena 972 petang ini berkaitan dengan bola sepak negara terlebih dahulu. Dua pemain JDT, Johor Darul Takzim, Bakson Da Silva dan Brad Tapp kini disahkan layak mewakili skuad kebangsaan selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan mereka. Pengesahan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berdasarkan peraturan dan peruntukan yang ditetapkan FIFA. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Beralih ke arena permotoran, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencuri perhatian di GP San Marino apabila bangkit 13 anak tangga untuk menamatkan perlumbaan di tempat ke-12. Bermula dari petak ke-25 selepas dikenakan penalti, Hakim Danish tampil agresif sepanjang 20 pusingan dan mengutip 4 mata. Keputusan itu menyaksikan pelumba berusia 19 tahun itu mengumpul 94 mata dan kekal di kedudukan ke-8 keseluruhan selepas 14 pusingan. Selepas ini, saingan Moto3 beralih ke GP Austria di Red Bull Ring Spielberg dari 18 hingga 20 September. Dan sukan badminton. Dalam sukan badminton, Aidil Shaleh muncul juara perseorangan lelaki Vietnam Open sekaligus menamatkan penantian 27 bulan Malaysia untuk gelaran perseorangan lelaki di pentas World Tour. Pemain berusia 26 tahun itu menewaskan wakil Singapura, Jocelyn Teh, 21-16, 21-14 pada aksi final kejohanan kategori Super 100 di Vietnam. Dan lebih menarik, kejayaan ini hadir selepas Aidil melalui perjalanan yang cukup mencabar. Dia digugurkan daripada BMM pada 2024 dan meneruskan kerjaya sebagai pemain bebas. Ranking dunia yang rendah turut memaksanya bermula dari pusingan kelayakan dalam beberapa kejohanan. Malah, Aidil pernah berdepan kritikan selepas tewas kepada pemain England berstatus ranking lebih rendah pada Piala Thomas tahun lalu. Namun, dia terus bekerja keras dan akhirnya penantian berbaloi apabila meraih gelaran World Tour pertama dalam kariernya. Kejayaan ini membuktikan kerja keras, kesabaran dan kepercayaan diri sendiri akhirnya membuahkan hasil. Itu dia untuk Arena 972 hari ini.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Baik, jom kita teruskan lagi permintaan lagu JTK, Jangan Turun Kereta. Pasal apa tak boleh turun pula, cek? Pasal tak sampai lagi. Ha, ada yang kata nak pergi mana? Nak pergi singgah seperti biasalah. Kalau EJ mesti kena singgah pasal malam . Ambil anak sekolah kejap lagi, lepas tu kita berkira-kira pula, lepas tu nanti maghrib sempat ni sampai, okey, ambil ayam goreng, beli sedikit yong taufu, okey, lepas tu mi goreng kuitiau tadi kan, lepas tu okey dah balik sempat . Dia buat perkiraan macam tu. Itu yang kakaknya, orang rumahnya, yang cik abenya macam mana? Cepatlah.

Baik, waktu menghampiri ke waktu malam, lebih kurang 8 minit lagi menghampiri ke pukul 7 malam ataupun lebih tepat lagi kalau kita orang Melayu kata maghrib lah kan. Jadi, di manakah anak-anak anda semua dah sampai rumah, dah masuk ke rumah, dah mandi-mandi, nak mandi pun berebut juga kan. Itu satu kenangan untuk kita. Jadi, selamat malam Iji ucapkan kepada anda. Iji nak tunaikan lagi satu lagu terakhir pilihan JTK. Pilihan Usama dari Setapak. Katanya nak request, nak dengar lagu Bila Bulan Berwarna Biru. Cuba kita tengok bulan hari ni warna apa. Itu hanya sekadar tajuk lagu, saudara. Baik, terus layan JTK. Jangan turun kereta.

Baik, terima kasih untuk Cik Nora kita yang ada dekat Petaling Jaya. Lagu hiasan Olan ini tadi baru saja diminta oleh Cik Nora kita. Jadi kepada anda juga, semoga terhibur melalui lagu pilihan JTK. So, alam untuk anda semua. 7:06 minit malam sekarang ini, dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya hari ini tepat pukul 7:15 minit malam. Okey, dan anda bersama dengan EJ menerusi kenangan lagu Kuala Lumpur di jam terakhir untuk hari ini. Kita layan lagu Panji bertajuk Semilir. Semua hanya di kenangan lagu Kuala Lumpur ini, baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Kenal lalu Kuala Lumpur

Aduh sayang, lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli kepada anda sayang-sayang EJ semua. Terima kasih kerana masih lagi setia menemani EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat, dan solat fardu isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 8.24 minit malam. Okey, apa hidangan makan malam untuk anda yang sudah tersedia, ataupun mungkin ada di antara anda yang keluar makan malam, dinner di luar, mungkin disebabkan hari ini ada sambutan ulang tahun kelahiran anak anda ke, kan, pasangan anda ke, ataupun ulang tahun perkahwinan. EJ ucapkan selamat hari jadi dan ulang tahun perkahwinan untuk anda. Happy anniversary. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, pergi cepat-cepat tunaikan dulu solat maghrib, pergi makan, dan kemudian boleh balik awal sebab besok hari Selasa masih lagi bekerja. Kepada anda yang tidak melaksanakan kerja dari rumah ataupun hybrid, jadi di waktu malam ini EJ berharap anda dapat berehat. Kepada anda yang dah bertugas daripada pagi tadi, kan, dan mendapatkan berehat yang secukupnya. Okey, kita teruskan hiburan dengan lagu kumpulan Slam, Malamku Kesiangan. Ni apakah maksud lagu ni, Malamku Kesiangan ni? Dia bangun lambat ke, tak cukup tidur ke, macam mana ni? Terus layan kenangan lagu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Kenangan lalu, Kuala Lumpur, KL. Mengimbau kenangan warga
1: wanita-wanita kota. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru dulu.

0: kasih sayang itu adalah sesuatu perkara yang amat penting untuk diri kita. Macam mana dapat kasih sayang? Berikanlah kasih sayang sepenuhnya. Lihat sekeliling anda. Jangan hanya memerhati telefon di tangan. Lihat mata anak-anak kita. Lihat mata isteri kita. Lihat mata suami kita. Lihat ke dalam mata mereka dan katakanlah, aku sayang kamu. Katakanlah sedalam-dalam, sebaik-baik yang mungkin, kerana ini mungkin peluang terakhir kita untuk menyatakan betapa kita sayang kepada mereka. Apa yang membuatkan dunia ini berputar? Kasih dan sayang. Semoga anda berjaya untuk hari ini. Terbaik dalam segala, dari pemanah berkuda Malaysia, Ahmad Dahlan, hanya di Ladang Alam Wais.
1: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar KLFM. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan pendengar yang saya muliakan.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus layan Kerangan Lalu Kuala Lumpur. Terima kasih peminat-peminat setia JTK, termasuk juga Cik Fidaus kata tadi, lagu-lagu mantap EJ. Terima kasih atas permintaan juga tu kan. Jadi kepada anda nak dengar lagu-lagu kenangan ini, anda kena terus dengar Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan selepas ini, Neon-Neon KL, anda akan bersama dengan DJ Shark Dudu-Dudu sampai pukul 12 malam ini. Dan insya Allah kita akan bersama lagi hari Khamis ini, dan hari Rabu kita cuti umum kan. Jadi kepada anda, tolong jaga diri anda, tolong jaga kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Segala yang dirancangkan oleh anda dipermudahkan. Okey, jadi EJ tinggalkan anda dengan tiga lagu ini. Kita ada lagu Cinta Dangdut Mas Lina, kita ada lagu Can't Take My Eyes Off You Lauryn Hills, dan juga seperti biasa menerusi penutup Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan EJ, lagu wajib Simalakama 2x2. Jadi kepada anda, jaga diri, terus layan KL FM sampai bila-bila, dan teruslah tersenyum. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Nyonyon KL, ini ber-KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semua. Sama-sama saya KLFM, ini ber-KL. Kembali berteman dengan saya Syak untuk edisi pertemuan 14 September 2006 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terlebih dahulu terima kasih kepada rakan saya iaitu EJ yang menemani anda Kuala Lumpur dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan sekali lagi, Kuala Lumpur, apa khabar malam ini? Bermula malam ini Nyonyon KL akan terus bertemankan anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan saya harapkan anda terus kekal sama kami di mana saja anda berada. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM, ini ber-KL, juga di TikTok kami di KLFM Official. Untuk Kuala Lumpur malam ni kita ada antara yang bestnya, kita ada curhat, kita ada lagu-lagu yang semestinya memberikan anda teman yang terbaik di kala malam ini. Dan yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya selama sampai ke destinasi yang ditujui. Dan saya yakin anda semua terhibur dengan kami di KLFM, ini ber-KL. Terima kasih waktu ini. Dan insyaAllah terus saja kita dengarkan sebuah lagu daripada nyanyian Lukman Podolski, Kalau Kau Rindu. Nyonyon KL, ini baru KL.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Baiklah, Nia dan KL, ini baru KL. Bertemakan Syak waktu ini dan aku lumpuh sebagai peran bersama masuk waktu solat fardu Isyak pada hari ini ialah pada pukul 8.24 minit malam, dan kami di KL FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu Isyak kepada semua muslimin dan juga muslimat. Teruskan bersama kami di KL FM, ini baru KL.

Itu lagu pada nyanyiannya Yasin, yaitu Nur Kasih, membawa kita gini waktu pukul 8.34 menit malam. Dan kelompok tadi telah masuk waktu Salam Indonesia pada pukul 8.34 menit malam. Dan kami di KLFM ucapkan selamat menunaikan solat Fardhu Isya pada semua muslimin dan juga muslimat. Baiklah kelompok, dalam kehidupan ini pastinya banyak dugaan. Dan antaranya kalau kita sakit mata, sakit mata ini bukan main-main kelompok. Yalah maklumlah sekarang ni musim jerebu, mata masuk abuk. Okey, jagalah mata anda. Gunakanlah kacamata ataupun spek mata yang bersesuaian. Yang mungkin ada yang mengalami silau, rabun dan sebagainya.

mata yang mungkin berkala untuk kita memastikan penglihatan kita sentiasa berada dalam keadaan yang cerah dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Ia yang penting kerana apa? Untuk kita membaca dalam kita menjalani kehidupan kita harian. Yang paling penting sekali dalam kita dalam pemanduan, kerana mata ini cukup penting. Kuala Lumpur, ini dia Neon KL, ini Neon KL. Dengan itu saya nak memberikan ataupun kita nak berhibur dengan sebuah lagu yang daripada kumpulan daripada Nur Kumalasari. Ini dia Kuala Lumpur, mata Neon KL, ini baru KL.

0: Layan jiwa anda setiap malam Isnin hingga Jumaat 8 hingga 12 tengah malam di Neon Neon KL
1: 97.2 FM KL FM. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Malaysia Keralam bincang kerjasama Duhala. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 9 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadangkala dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Look. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

9.20 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semuanya pendengar KL FM. Ini baru KL. Dan waktu ini kita bersama dalam Neonon KL Shark menemani anda untuk edisi 14 September 2006 bersama dua Rabiul Akhir 1448 Hijri dan Kuala Lumpur. Malam ini bagaimana dengan kehidupan di Kuala Lumpur? Okey, ada ke sahabat saya yang waktu ini sedang berniaga? Dan ada ke yang sedang masih lagi mencari rezeki di jalanan dengan membawa heli? Ada yang bawa lori, ada yang bawa bas. Mungkin ada waktu ini yang masih lagi belum pulang dari kerja kerana menyiapkan kerja-kerja yang pastinya esok adalah sesuatu yang ingin diberikan perhatian. Dan saya harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan Kuala Lumpur terus bersama kami di Facebook kami di KL FM. Ini berkehal. Tidak lupakan juga di TikTok kami di KL FM Official. Dan boleh juga bersama dengan saya waktu ini Kuala Lumpur di WhatsApp kami di KL FM, iaitu nombornya. Ini dia untuk anda semua, iaitu 013-309-7972. Dan difahamkan juga hari ini Kuala Lumpur masih lagi berjerebu. Harapnya kita terus menjaga kesihatan kita dan kita ambillah air masak ataupun suam secukupnya dan kurangkan aktiviti di luar. Kalau anda membawa ataupun penunggang motosikal, tak kira lah waktu malam pun cuba pakai pelitup mulut. Kerana apa? Kerana kita cuba mengelakkan supaya tidak dijangkiti dengan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Dan saya doakan anda semua sentiasa happy dan diberikan kemudahan apa juga yang dilakukan. Baiklah, Kuala Lumpur yang dikasihkan, tadi kita telah dengarkan sebuah lagu pada nyanyian I'm Nita Sakit. Dan waktu ini di Nyanyian KL kita nak terus berhibur dengan sebuah lagu nyanyian pada kumpulan Spider Katalis waktu ini di Nyanyian KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian perempuan Niji Sang Mantan, menemani waktu ini dalam dunia KL di KL. Dan Kuala Lumpur semestinya waktu malam di Kuala Lumpur bercahaya, nak lagi di area Bukit Bintang. Kenapa? Bila saya sendirilah pengalaman saya, kalau saya ke Bukit Bintang, antara yang paling saya minati ialah neon-neon atau lampu-lampu keliling tu. Dia lupakan juga makanan yang enak. Dan dari situ juga kita boleh menikmati hidangan makanan Arab. Okey. Yang menyukai shawarma, mungkin nasi Arab dan sebagainya, mandi lah apalah semua tu kan. Saya mungkin di Bukit Bintang, anda boleh berjalan-jalan di situ. Tadi tu cerita sang mantan. Okey, sang mantan ni mungkin bekas kekasih lah. Kekasih, mungkin anda seorang sang mantan, jangan sedih, jangan risau, kerana carilah waktu, carilah peluang dan cuba perbaiki diri kita. Mungkin sesuatu itu bukan sebab kerana kesilapan kita, tetapi mungkin Allah ataupun Yang Maha Esa memberikan jalan untuk kita mencari atau menjadi lebih baik. Baiklah Kuala Lumpur, waktu ini dalam Nenon KL bertemakan Syak, dan kita nak terus berhibur dengan lagu nyanyian pada Sarah Raizuddin. Ini dia kesetiaan Nenon KL, ini baru KL.

Itu je lagu nyanyi pada Andy Black, Kau Yang Bernama Seri. Mungkin waktu ni ada kawan-kawan saya yang bernama Seri mendengarkan kami KLFM. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Dan Kuala Lumpur, malam ni santai-santai kita nak dengarkan lagu-lagu yang semestinya memberikan banyak emosi, banyak mungkin kenangan dan juga semangat di kala waktu sebegini. Dan mungkin ada kawan-kawan saya yang sedang termenung. Kenapa termenung tu? Janganlah termenung. Dengarkan kami di KLFM. InsyaAllah anda semua pasti tersenyum. Ini dia, kita nak dengarkan terus lagu pada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Menemani waktu ini dalam Nianon KL. Ini baru KL.

0: Setiap pagi, Malaysia bermula dengan pelbagai cerita. Ada yang membuka kedai, ada yang melangkah ke sekolah, ada yang memulakan pekerjaan demi keluarga tercinta. Kita mungkin berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza cara meraikan kehidupan. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu impian melihat Malaysia terus aman dan sejahtera. Kerana perpaduan bukan sekadar kata-kata. Ia lahir daripada rasa hormat, sikap prihatin dan kesediaan untuk memahami. Apabila kita bersatu, kesejahteraan dapat dirasai bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
1: Berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know. I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.

Itu je lagu nyanyi pada bulan sekian. Kau dipaksa, aku terpaksa. Baiklah Kuala Lumpur, malam ni saya nak kongsikan sesuatu yang menarik. Mungkin ada sahabat-sahabat saya yang mencari cermin mata untuk dipakai. Tak kisahlah cermin mata rabun ke, cermin mata hitam ke, atau cermin mata yang melindungi mata kita. Dan tadi kita dah cerita pasal mata kan. Jadi ini dia serba sedikit mungkin boleh saya kongsikan untuk panduan kawan-kawan saya. Okey, memilih kacamata yang betul mengikut rupa, bentuk rupa muka sebenarnya membantu Kolombo menyedihkan, mengimbangkan wajah dan menyelahkan penampilan anda. Dan ini dia, kalau muka bulat, cincinnya lebar dan panjang, bukan bersama, tiada sudut yang tajam dan juga rahang. Jadi pilihlah kacamata bingkai bersegi, okey, segi empat ataupun geometri. Dan sudut bingkai membantu melembutkan bentuk muka yang bulat dan memberi ilusi wajah kelihatan lebih runcing. Dan bagi muka segi empat, iaitu cicilnya dahi, pipi dan rahang mempunyai lebar dan hampir sama dengan garisan rahang yang kuat dan tajam. Okey, pilihlah kacamata berbingkai bulat, bujur atau bentuk mata kucing. Sebab lengkungan pada bingkai bulat atau bujur melembutkan garisan rahang yang nampak terang ataupun nampak jelas itu. Okey, bagi muka bujur atau bujur sirih, cirinya dahi sikit lebar berbanding dagu. Dan proporsi ataupun rupa itu wajah kertas seimbang. Okey, ini sebenarnya ini adalah satu bonus kerana hampir semua jenis bingkai sesuai. Sebab bentuk muka ini sudah semula jadi seimbang. Jadi pakaikan apa saja saiz dan bentuk, ianya akan seimbang dan juga sesuai. Bagi muka berbentuk hati, okey, dengan cirinya dahi yang luas dan tulang pipi tinggi dengan bahagian dagu yang runcing, pilihlah bingkai cat eye, bingkai tanpa bingkai ataupun rimless, ataupun bingkai yang bahagian bawahnya lebih lebar sebab ia menarik fokus ke bahagian atas atau mengimbangi bahagian dagu yang kecil. Itu dia sebesikit, dan anda boleh lihatlah di cermin waktu ini bentuk muka anda untuk pilihan kacamata yang sesuai. Kita ada kumpulan budak kacamata, mungkin kacamata sesuai itu dapat memberikan anda penampilan yang menarik dan memberikan anda confident ataupun keyakinan dalam kita berdepan dengan orang. Jadi Kuala Lumpur, ini dia kita nak berkongsi lah, ataupun kita nak dengarkan sebuah lagu. Mungkin ada waktu ini yang sedang rindu-rindu, kita nak dengarkan sebuah lagu yang lagu yang rancak, lagu lama. Tetapi lagu ini saya suka sangat untuk malam ni, hiburan di Kuala Lumpur untuk yang sedang mungkin mendengarkan kami di masa saja berada. Mungkin ada yang baru saja masuk ke Kuala Lumpur waktu ini daripada selatan, mungkin memasuki kawasan Nilai, dapat dengarkan frekuensi kami. Mungkin ada yang daripada utara masuk ke Tanjung Malim, dengarkan frekuensi kami. Ini dia untuk anda semua Kuala Lumpur. Sama-sama kita berehat sebuah lagu pada nyanyian Dato' Ahmad Jais. Ini dia Rindu di Neon KL. Ini baru KL.

Itu je lagu nyanyi pada kepala Spring, Butakah Cinta. Mungkin kita lihat cinta itu buta, tetapi cinta itu sebenarnya banyak mengajar kita tentang erti untuk kita berkorban, untuk kita memberikan, bukan kita menerima. Dan cinta itu semestinya hadir daripada hati yang tulus ikhlas. Baiklah Kuala Lumpur, hari ini saya sebenarnya ramai yang bertanya berkenaan dengan aspek penjagaan mata. Okey, nak-nak kalau musim jerbu ni, saya kongsikan lagi. Ini je. Kalau di musim jerbu, kalau mata kita rasa pedih dan sebagainya, jangan gosok mata terus. Elak sentuhan. Walaupun masa terasa gatal ataupun masuk abuk, jangan menggosoknya. Kerana ia boleh menyebabkan luka pada permukaan kornea dan juga memburukkan lagi keradangan. Dan takut-takut ada jangkitan. Pakai cermin mata pelindung, itu adalah satu cara kerana ia dapat mengelakkan kita dan melindungi daripada zarah yang halus. Nak-nak lagi kalau keluar rumah, pakai cermin mata biasa atau cermin mata hitam. Dan sebagai perisai yang melindungi mata kita, gunakan titis mata ataupun artificial tears. Dan pastikan mata kita tidak kering, kekalkan kelembapan. Okey, membantu meredakan pedih mata. Kalau mata kita kering, kan berpasir, mungkin pencemaran udara yang berlaku dengan jerbu waktu ini. Dan saya yakin untuk pada yang suka dengan memakai contact lens, kalau tidur tu boleh buka kanta lekap atau contact lens, boleh memakai di siang hari. Dan kerana jerbu ni dia mudah merangkap kotoran zarah yang halus di mata kita. Dan cukalah kepada cermin mata sekiranya anda mula merasa pedih atau merasa tak selesa. Cuci muka dan juga mata kalau terasa pedih, kerana ianya adalah sebagai satu tanda bahawa pencemaran yang memberikan kesan kepada kulit dan juga mata kita.

Dan yang paling penting sekali, kurangkan aktiviti di luar, kekal di dalam tempat tertutup atau bangunan dan rehatkan diri jika tiada urusan penting. Itu adalah lebih baik. Dan Kuala Lumpur sebenarnya sebut tentang jerbu ni, dia tidak semestinya waktu siang. Jerbu ni ada juga di waktu malam. Baiklah Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami waktu ini di KLFM. Dan ini dia, kita dengarkan lagu pada nyanyian Leodra dengan tajuknya Ego. KLFM, ini baru KL.

tanah ini menyimpan berjuta cerita. Cerita tentang perjuangan, tentang harapan dan tentang manusia yang memilih untuk hidup bersama. Kita datang daripada latar yang berbeza. Namun di bumi yang sama, kita belajar satu perkara. Bahawa perpaduan adalah kekuatan. Kerana sebuah negara yang hebat bukan hanya diukur melalui pembangunan, tetapi melalui hati rakyatnya yang saling menghargai. Malaysia Madani, kesejahteraan di

jauh ku termenung daripada Bunga dan juga Amzar Sabri, suami isteri ni. Okey, termenung kenapa tu kan? Malam-malam ni janganlah terlalu termenung. Kita fokus untuk kita, pastinya bila termenung, benda baik tak apa. Termenung kerana kita kecewa tak baik. Termenung untuk kita dapatkan sesuatu yang lebih baik, itu adalah yang terbaik. Baiklah Kuala Lumpur, waktu ini beribu lagi bersama kami di Neon KL. Ini dia sebuah lagu kepada Vanessa Carlton, Penny Black. Lagu asalnya nyanyikan oleh Rolling Stone, dinyanyikan semula oleh Vanessa Carlton. Menemani waktu ini untuk kita berhibur di Neon KL, Paint It Black. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada Judika, Aku Yang Tersakiti. Okey, Kuala Lumpur menemani waktu ini bersama dengan Syak. Okeylah, Kuala Lumpur, saya nak kongsi dengan anda antara game-games yang menjadi hiburan anak-anak kita generasi sekini. Mungkin ada yang mungkin yang dah berusia pun tepat-tepat umur 40 tahun ke atas pun main game ni macam saya. Okey ni, pemenang e-games yang paling popular di Malaysia kini didominasi oleh permainan muda alih mobile games dan ini dia beberapa games yang mungkin ramai yang main waktu ini. Saya kirakan cukup popular, itu tu Mobile Legends, Bang Bang MLBB, dan sentiasa berada di tangan di tangga teratas dan paling diminati dan mendominasi di Malaysia sebab popular, mudah dimain di telefon bimbit, mempunyai kejohanan tempatan dan antarabangsa yang besar seperti MPL Malaysia serta sokongan komuniti yang sangat aktif. Keduanya PUBG Mobile, permainan Battle Royale mudah alih kegemaran ramai disebabkan aksi kompetitif squad yang mendebarkan dan sering menganjurkan liga berkala besar dan hadiah yang lumayan. Kemudian kita ada eFootball atau EAFC Mobile, di mana sangat popular di kalangan peminat di Malaysia kerana ramai anak-anak muda di Malaysia meminati bersepak, menjadikan permainan ini adalah cukup santai dan sering dipertandingkan di isukan rasmi, dan Counter-Strike juga Dota 2. Okey, itu dia antara game-games yang menjadi pilihan. Mungkin ada yang tak tidur malam kerana main game-game sebegini. Okey, Kuala Lumpur. Hey, kita pernah melalui zaman ni kan. Dan kita harapkan mudah-mudahan yang bermain dengan games ini untuk cara secara baiknya, cubalah cari masa yang sesuai dan jangan sampai terjejas prestasi kejayaan anda, prestasi pembelajaran anda, adik-adik kita yang belajar di universiti. Jangan sampai terjejas, jangan dan jangan. Pastikan game ini sebagai satu yang harus kita kuasai tanpa menjejaskan lain-lain produktiviti kita. Baiklah Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami waktu ini. Dan kita nak terus dengarkan sebuah lagu Hindustan. Yelah, ada minta lagu Hindustan malam-malam sebegini. Jadi saya nak tunaikan. Ini dia Janam-Janam daripada kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada bulan Bloodshed, Serikan di Cintaku. Menemani waktu ini dalam nyanyi KM Dana Kolombo. Terima kasih banyak-banyak kerana menemani kami waktu ini. Dan daripada pukul 8 malam tadi hingga pukul 12.30 malam menghampiri, saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang disusun untuk hiburan kita pada malam ini. Dan semestinya salam sayang untuk anda semua yang terus bertemu dengan kami. Tidak lupa juga pada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani di TikTok Live KLFM, juga di muka buku KLFM yang like-like, tap-tap screen dan sebagainya. Dan untuk anda yang mungkin waktu ini sedang bekerja macam saya ucapkan selamat bekerja dan jalankan tugas anda dengan penuh amanah. Yang sedang memandu menuju ke tempat kerja juga, saya harapkan rezeki anda melimpah ruah. Dan pada anda yang pulang, diharapkan rezeki yang berkat dan semestinya senyuman untuk keluarga anda. Dan nampaknya Kolombo sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Dan apa juga yang kita lakukan sehari-harian, hendaklah kita insafi kembali. Andai tersalah bahasa, tersalah kata, andai ada khilaf yang berlaku, kita ni manusia biasa. Kena ingat, kita bukannya seorang yang sempurna. Kita manusia biasa, dan pastinya ada kesilapan dan kita lakukan. Dan paling baik sekali ialah untuk kita mengucapkan maaf, juga terima kasih. Dan yang paling penting sekali, kita mengakui kesilapan kita. Dan kita harapkan dengan cara sebegini, kita menjadi seorang yang berhati besar, berlapang dada dalam apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan untuk sahabat-sahabat saya waktu ini yang meniaga, teruskan dengan usaha anda mencari rezeki sebaik-baiknya. Dan insyaAllah pertemuan hari ini untuk 14 September 2026 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri, saya tutup pada malam ini. Dan sementara nanti ikuti Kia Santai. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kolombo, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda. Kita, dan saya akhiri pada waktu ini dengan sebuah lagu nyanyian pada Michael Jackson. Ini dia lagunya, Earth Song. KLFM, ini baru KL. Selamat malam dan bye-bye Kolombo.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih muda.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Langkah-langkah pencegahan wabak dengue. Sapu atau sembur bahan penghalau nyamuk pada bahagian badan yang terdedah. Elakkan berada di luar rumah pada waktu nyamuk Aedes paling aktif menggigit, iaitu pada awal pagi 6 hingga 8 pagi dan senja 6 hingga 8 malam.
1: Warga kota, anda mampu bertindak.

0: Ada masa terluang, sama-sama kita gerakkan aktiviti cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah. Di mana? Jom kita mulakan di sini.
1: Pelapik rak pinggan,
2: bekas tambangan bunga,
3: bekas takungan dan penapis air,
0: pam tandas dan mangkuk tandas. Cegah denggi, tanggungjawab kita bersama. Pesanan ikhlas dari kami, Haruka, untuk pendengar

bagiku untuk pergi meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

memainkan lagu-lagu hit. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

0: dengar kat mana lagi?
1: Mana lagi?
0: KLFM lah. Di 97.2 MHz dan di RTFM. 24 jam sehari. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kembali bersama saya Ann Diana dan Kulin untuk rentak pagi KL hari Selasa yang cukup-cukup selesa. Pagi ini 15 September 2026.
1: Ya, pastikan kalau nak keluar rumah ni, pastikan kereta anda dalam keadaan yang baik baru mulakan perjalanan anda. Dan insyaAllah semoga sampai ke destinasi yang dituju. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda semua waktu solat sepanjang hari ini. Telahpun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.57 minit pagi, syuruk 7.4 minit pagi, Zuhur 1.11 minit tengah hari, Asar 4.12 minit petang, Maghrib 7.14 minit malam dan Isyak 8.23 minit malam.
0: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Untuk Kuasa Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah. Okey, selamat pagi hari ini.
1: Ya.
0: Hari ini bangun pagi terus celik-celik mata kan, buka radio, dia memang orang yang awesome.
1: Sebab apa eh?
0: Sebab apa? Bila dia buka radio, dia akan dapat info.
1: Betul.
0: Selain dia nak layan lagu, nak masuk bilik air, nak tenang-tenang. Lepas tu dia lepas mayang dia solat, lepas mandi dia solat. Pada solat baru dia uruskan. Ini mak-mak lah, kita cerita mak-mak kan. Uruskan anak. Bangun. Kulin dah bangun?
1: Saya tengah mencuba untuk bangun sebenarnya.
0: Okey, semoga dipermudahkan urusan anda hari ini. Jom kita layan dulu. Ini Akim and Stacey dengan Jahatnya Cinta.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ambil tahu.
1: KLFM Mini baru KL baik sekarang ni jam menunjukkan pukul 6.20 minit pagi. Dan seperti biasa kita nak kongsikan ambil tahu di mana kalau ada baby yang baru lahir lepas tu kena kuning. Kita jangan anggap macam alah biasalah tu.
2: Memang tak ada orang pun ambil ringan kalau baby dia kuning. Ni bahaya ni Gulin.
1: Betul. Kalau anda nak tahu kalau bayi ni dapat kuning, kita rasa macam ada setengah rasa macam alah mungkin sikit pergi masuk incubator kan. Tapi sebenarnya bila kuning tu terlalu tinggi dan terlalu lama, benda tu boleh merosakkan otak anak kita tau sebenarnya.
2: Itu kerosakan akibat jaundice yang teruk lah. Dan apa simptom-simptom yang akan anak kita alami kalau kena demam apa sakit kuning ni?
1: Demam kuning ni lah. Okey, antaranya masalah pergerakan, badan keras atau sukar dikawal. Yang seterusnya gangguan pendengaran, malah boleh menjadi pekak untuk anak-anak kita kan, sebab dia masih lagi bayi lagi. Dan susah berjalan dan koordinasi terganggu, kesukaran menggerakkan mata terutamanya melihat ke atas, perkembangan dan pembelajaran terjejas dalam keadaan yang sangat teruk, boleh menyebabkan kematian. Sebab tu bila petugas kesihatan minta datang semula untuk repeat bacaan kuning, kena datang tau.
2: Ibu ayahlah kena pantau sebab ibu ni bila dia lepas bersalin ni dia berada dalam keadaan lemah kan, masih nak recovery. Jadi ayah tu kena tengok ataupun sesiapalah yang tinggal dengan satu rumah dengan ibu yang baru lepas bersalin tu, sebab kita jangan tangguh sebab bayi ni dia masih nampak aktif. Tapi kalau dia terlalu mengantuk, kurang menyusu, menangis tu, bunyi nyaring sikit, badan mula tegang, itu disebabkan bacaan bilirubin yang boleh berubah dengan cepat terutamanya pada hari-hari awal kehidupan bayi tersebut.
1: Ya, betul. Jadi kepada anda semua kalau ada bayi yang ada kat rumah lah yang kecil-kecil comel-comel tu, pantau, pekalah dengan keadaan semasa. Okay?
2: Tapi ada juga tau dekat tempat dekat kampung-kampung, tempat di taman pun kan, nurse datang kat rumah kan.
1: Betul.
2: Tengok anak dia, ibu yang lepas bersalin tu, dia pantau juga. Betul. Tengok keadaan bayi tu kan. Okey, itulah ambil tahu untuk hari ini. Sebentar lagi kita kongsikan jangkaan cuaca untuk anda, lebih mudahlah untuk anda tahu cuaca di tempat anda. Lain dulu ini Hil Husaini dengan Hajat
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasis.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Adam dan juga Kira dengan tajuk lagunya Senyum Lagi. Semoga pagi anda sentiasa tersenyum, semangat nak pergi kerja.
1: Betul.
0: Ni
1: betul kan, bangun-bangun muka masam macam mana rezeki nak masuk.
0: Betul.
1: Lagi-lagi kalau bangun orang sebelah tu masam juga muka dia, kita kena senyum. Kita yang mula dulu.
0: Betul.
1: Kita suami ke isteri ke, kalau bangun tidur tengok senyum,
0: kita kena jadi penyemangat kehidupan orang lain juga.
1: Bukan, kalau orang kalau bangun tidur biasalah orang kata kalau nak tengok wajah sebenar, tengok masa baru bangun tidur tu.
0: Nasib baik saya pernah lah bangun tidur, saya tengok cermin, oh cantik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, tiga video tu lah kita dah nak muat naik di Facebook kami, fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Yang belum follow, pergi follow sana, tengok tiga video kita. Hari ni penerbit dia Kulin sendiri nak cerita tak apa yang ada.
0: Semestinya lah kita nak cerita apa yang ada kan. Yang pertama, kita ada video yang tular seorang baby ni masuk dekat satu wad ni lah. Tapi umur dia dalam 2-3 tahun macam tu, dah pandai jalan. Tapi dia punya gaya macam doktor.
1: Oh, dia melawat kawasan.
0: Melawat kawasan. Dia tengok kawan-kawan dia kan.
1: Mungkin dah lama now tu duduk dalam wad tu.
0: Itulah. Dan ada juga berkenaan dengan seorang akak ni. Dia naik yang roda 4 yang besar-besar tu,
1: ATV.
0: ATV.
1: Oh, saya suka tu.
0: Yo, tapi masalahnya akak tu backflip. Saya tak tahu kenapa dia boleh backflip kat situ.
1: Kenapa dia boleh macam tu? Mesti dia tak dengar masa briefing tu, tak dengar betul-betul.
0: Betul. Dan ada juga video perpaduan berkenaan ada Cina, India, Melayu yang disatukan dalam satu camp. Mana lagi kalau tidak bukan
1: PLKN?
0: Betul. PLKN.
1: Masih ada PLKN.
0: Ya, masih ada. Ada dituburkan balik dan dijalankan balik sekarang ini. Jadi adik-adik yang baru-baru ni kenalah masuk.
1: Kulin sempat?
0: Tak saya sempat, sebenarnya kan? dapat surat untuk masuk PLKN.
1: Tapi
0: tu.
1: Tapi awak tak nak?
0: Bukan saya tak nak. Saya clearkan semua ini. Bukan saya tak nak. Tapi kesihatan saya waktu tu tak cukup baik. Jadi saya menolak dengan cara baik. Awak terlalu baik dan terlalu dekat dengan rumah saya.
1: Saya menanti-nantikan tawaran masa zaman tu.
0: Oh, ya? Yeah.
1: Malangnya tak saya dapat.
0: Alamak.
1: Mungkin dia tahu saya lebih sesuai di tempat lain.
0: Mungkin lah.
1: Okay, menghampiri pukul 7 pagi. Sebentar lagi anda akan dengar kat utama 7 pagi. Langsung dari pusat berita RTM. Dan lepas itu kembali bersama Anne dan Kulin untuk rentak pagi KL. Tapi pagi ni selalunya kan orang kata kaitkan orang Gen Z ni dia suka benda short form.
0: Okay.
1: Kalau tulis-tulis semua nak short form. Tapi bagi saya sebenarnya tak tau. Orang milenial yang suka letak short form, short
0: saya
1: form.
0: Saya setuju.
1: Kalau bagi mesej tu Ana. Ana tu.
0: Lagi satu kan, macam contoh lah kan, kita tengah berwhatsapp dengan kawan-kawan kita, tiba-tiba what W
1: U
0: min
1: amin
0: W Y
1: Y
0: M
1: M Y M je. Itu Wan Maria. Kita punya benda-benda. Tapi ini saya nak mainkan lagu. Ini pun geng milenial ni.
0: Okay.
1: Kakak Azraf. TQVM. Apa maksud dia?
0: TQVM. Thank you very much.
1: Yeah, thank you very much.
0: Wah.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
3: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang yang dipertuan agung dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya agung harus mengambil kira semua faktor.
2: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
3: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 96-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana tidak, satu negara boleh veto.
2: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kerala mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kerala VD Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Dato' Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kerala ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
4: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua-dua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan RM762.78 juta pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atikah Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
2: Baik, terima kasih Atikah. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
5: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
2: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro-2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro-2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro-2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro-2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro-2 Viva. Pro-2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro-2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro-2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.
1: Sporting selalu bersama kami KL Event. Ini

0: Traffic. Kalafan Traffic, Traffic perlahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tol Mines U, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salat Selatan ke Pusat Bandar dan Istana Link ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 013-309-7972. KLFM Traffic. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama N, Diana dan juga Kulin. Hari ini hari Selasa.
1: Yeah.
0: Selasa biasanya orang dah bertenang. Selalu Isnin kan busy. Ada orang pagi-pagi bangun dah nak kena fikir macam-macam. Dia start fikir jadual anak-anak, jadual suami, jadual bibi dia pun dia kena fikir.
1: Memang mak-mak ni busy lah kan. Dan semoga apa yang ibu-ibu ni buat untuk anak-anak, untuk suami, untuk rumah tangga ni diberkati. Lepas tu nanti kalau boleh lah, cik-cik abang tu dah nampak pengorbanan isteri ni, apa kata hujung-hujung minggu ni bawa jalan-jalan.
0: Bagilah yang manis-manis. Ni hujung minggu tak nak buat apa-apa, dia duduk rumah, dia main game.
1: Rehat.
0: Kita pun nak kecam abang-abang kat sana, kat luar sana, sebab selalunya mereka ni suka kecam kita. Dia kata wanita tak pernah salah, wanita tak pernah salah. Ni macam mana nak salah, sebab yang buat salah tu pun tak nak mengaku salah.
1: Sabar
0: kejap. Okay.
1: Baik.
0: Apa baik?
1: Semoga sentiasa hari ni kita baik-baik sajalah. Jangan bawa masalah-masalah personal.
0: Tapi hari ni kita nak ajak anda tengok video tular kita. Tiga video tular kita muat naik. Sebentar lagi ada cerita pasal adik kecil kita ni. Ceritanya dia macam lawak kawasan lah. Kalau tengok tu macam dia dah dah lama berada dekat situ. Ini teritori saya. Jadi kalau dia, cara dia jalan pun, kalau kita tengok dekat dalam video tu, kita dah tahu dah.
1: Ni memang Abang Long. Dan ada juga video yang tular berkenaan dengan akak ni naik ATV tapi backflip pula kat situ.
0: Backflip pula. Okey, sebentar lagi kita kongsikan apa yang tular. Layan dulu ini Candy dengan Akan Kutunggu.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: manja tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
0: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, ini kita nak cerita pasal video tular kita yang pertama. Macam tadi Anne dengan Kulin bagi tahu, adik ni dia masuk ward. Dia dah duduk dalam ward berapa lama tu kita tak pasti, tapi dia punya gaya dia berjalan meronda-ronda kat kawasan kat dalam bilik ward dia tu, siap tangan kat belakang.
2: Ya, yeah, kalau kita boleh tengok kan dan kita boleh tonton video tu di Facebook KLFM, kita rasa macam Abalong tengah lawat kawasan.
1: Macam dia dah lama benau dekat dalam ward tu, sebab dia jalan tu tanpa pengawasan.
2: Cuma
1: adalah mak dia atau ayah dia yang rekod video dia tu. Dan dia jalan-jalan tu santai je, tak takut orang pun.
2: Ya, dengan tangan kat belakang, tengok kiri, kanan, dengan adik-adik ni pun tengok dia juga kan. Tapi adik ni memang betul-betul comel. Saya rasa anggaran usia dia mungkin dalam 2 ataupun 3 tahun yang baru saja pandai-pandai berjalan macam tu.
1: Tapi kesian tengok kan, kat tangan dia ada cucuk tu, nak masuk yang untuk masuk air dengan darah tu kan. Apalah, dia sakit demam kot eh. Tapi nampak macam dah sihat sikit, sebab dah boleh round-round tu, maknanya dah sihat lah tu.
2: Saya rasa adik ini saja je nak tunjuk dia boleh round-round ni, sebab dia nak balik cepat.
1: Dia nak discharge awal. Itu yang dia buat, dia dah macam kuat sangat. Tapi comel lah. Tapi ada juga kan adik-adik kita ataupun yang duduk dekat dalam ward tu agak lama lah, dengan penyakit-penyakit tertentu, kadang-kadang kesian juga tengok, sebab lama duduk dalam tu sampai ialah terbatas atas dengan dunia luar kan.
2: Betul. Jadi kami di KFM nak doakan untuk adik-adik yang berada di ward. Tak kisahlah sakit apa pun yang adik-adik ini tengah lalui. Semoga ibu ayahnya kuat, semoga adik-adik ni semangatnya kuat juga untuk menempuhi apa yang mereka tengah lalui.
1: Betul. Dan kita nak ucapkan juga tahniah kepada volunteer sukarelawan yang kadang-kadang datang ward pediatric ni, yang ward kanak-kanak ni, untuk melawat adik-adik kita. Kadang-kadang bawa hadiah, bawa mainan, bawa buah-buahan untuk adik-adik kita ni. Itu pun kita nak ucapkan juga tahniah lah.
2: Ya, meriah sikit lah ward tu dengan kehadiran mereka ni.
1: Tengok adik ni pun macam semangat, dan kita doakan dia sihat. Mungkin dia dah discharge dah sekarang ni. Tapi itulah dia punya lagak dia dalam ward tu, macam Abalong.
2: Ya, belagak betul ya. Macam dia lah terpaling abang-abang kat kawasan tu.
1: Orang dah dapat kaki macam tu lah. Okey, sebentar lagi kita nak bacakan komen daripada anda. Nak komen boleh pergi kat fanpage kami. Sebentar lagi End dengan Kulin bacakan komen. Jom kita nak lain-lain ini, Lasso dengan Semanis Gula.
2: Rentak pagi KL.
1: Senyum dulu.
2: Senyum.
1: Manis. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, apa yang tular ni anda boleh tonton di Facebook LFM. Dan sekarang ini kita dah pun masuk ke video tular yang pertama berkenaan dengan adik ni comel-comel je macam lawak kawasan. Yelah, dia berada di hospital. Rasanya dah lama tu kat hospital tu.
2: Okey, kita bacakan komen yang pertama ni. Ada Zahrah Mahdi. Dia kata, samalah anak saya. Nak tunjuk doktor dia dah sihat. Dia yang terpaling rajin dalam ward.
1: Yo. Dan ada juga daripada Dr. Malasati. Katanya future HOD pediatric Dratics in making. Semoga adik jadi pandai dan genius.
2: Okay, ni komen daripada Cake by Nazlin. Dia kata bakal jadi doktor pakar. Amin ya rabbal alamin. Ada gaya-gaya dah tu. Tiap tangan kat belakang. Betul. Doktor dia lagi satu, dia buka tangan kat belakang. Dia ada tangan masuk kocik.
1: Masuk kocik kan. Okay.
2: Jalan angguk-angguk.
1: Ya, yeah. Dan ada juga daripada Serangga Persona katanya, amboi ni kalau kena pegang dengan anti fisio ni nangis satu wat.
2: Okay, ni komen daripada Salehuddin Ahmad. Dia kata macam anak saya, nama dia Anggun. Masa masuk ward hari tu, bila dah sihat, setiap pagi dan petang buat rutin inspection. Round-round lah tu.
1: Yelah, dah bosan-bosan kan. Itulah hiburan saja yang ada di sana. Dan ada juga daripada Nur Ashikin, katanya dah boleh sign discharge dah ni. Dah boleh aktif macam ni, tak discharge juga tak tahulah.
2: Itulah kisahnya untuk video tular kita ni. Tadi kita dah bagi tahu, terima kasih dekat volunteer, sukarelawan. Ibu ayah pun penting yang jaga anak-anak kita kat hospital ni. Sebab tak mudah tau nak tengok adik-adik kita ni. Biasa dia aktif dekat rumah, tiba-tiba dekat ward kadang-kadang sakit dan melepek kan, terlantar tu. Tapi kita doakan yang terbaik lah.
1: Betul lah ya. Sebab apa? Sebab menjaga orang yang sakit ni, dia sebenarnya memerlukan dua kali ganda tenaga.
2: Cabaran dia lebih berganda lah. Okey, kita nak masuk video tular yang kedua. Ini saya serahkan kepada Kulin untuk cerita.
1: Tak, masalahnya saya masih lagi tertanya-tanya. Akak ni dia bawa ATV. Dia dah tahu dah kawan di depan dia tu memang betul-betul struggle. Nak ke sana, nak ke sini dengan lalu lecak lagi.
2: Betul. Dia dah nampak dah pergerakan dia kan.
1: Ya. Tapi akak ni kemain. Dari belakang dia laju. Tak tekan brek, dia terbang.
2: Sebab yang awal-awal kita tengok dalam video tular ni, kita bayangkan lah insiden yang tak diingini ni terjadi ni dekat akak yang berdua ni. ATV yang pertama.
1: Betul.
2: Ni rupa yang tergolek ni, yang buat backflip tu akak yang kedua tu. Yang ATV yang duduk sorang-sorang tu. Tapi saya rasa mungkin sebab dia seorang, jadi bebanan pada berat kat ATV tu ringan sedikit kan. So bila dia press je minyak tu, itu yang membuatkan dia terbalik begitulah.
1: Tapi saya pernah bawa ATV tau. Bila kita bawa, kita rasa macam roda yang besar,
2: selamat lah,
1: kenderaan yang besar, selamat lah. Rupanya lagi susah untuk kita kawal. Lagi-lagi betul? Kalau masuk hutan, kita lalu lecak, kita lalu tempat-tempat yang sengit-sengit tu. Saya boleh cakap sepanjang perjalanan untuk port bike yang saya pernah syuting hari tu, berpeluh-peluh badan saya.
2: Sebab itulah dia dipanggil sukalasa. Sebab tu bila kita pergi dekat tempat macam ni, selalunya ada briefing. Tempat tu ada disediakan petugas untuk brief kita macam mana untuk guna. Dan kalau ada tempat yang anda tengok tu berbahaya,

0: konflik ke depan tu.
1: Mungkin dia memang tak ada pengalaman lah. Itu pengalaman dia yang pertama. Jadi sukar untuk dia kontrol ATV tu. Sebentar lagi kita nak bacakan komen. Anda boleh tengok video tu dekat fanpage kami. Dan komen-komen anda sebentar lagi kita bacakan.
0: Betul. Jadi ini dah kita nak layan lagu.
1: Ini Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.
0: Rantak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, video tular kita yang kedua ni ceritanya adik-adik kita ni main ATV. Memang nampak seronok kan dia meredah laluan off-road tu, tapi kawasan yang mencabar ni dia memerlukan skill juga teknik yang betul lah.
2: Ya, kita sangka kan video tu orang yang pertama yang akan melakukan perkara-perkara yang pelik. Tapi rupanya bila yang pertama tu lepas, akak yang belakang tu tak semena-mena dia laju, dia break, dia backflip.
1: Dia backflip. Tapi nasib baik lah kan, dia pakai semua peralatan yang betul. Sebab kita kena safety first, not safety second.
2: Betul. Tapi dia, kalau dah jatuh macam tu tetap sakit juga.
1: Tetap sakit lah. Cuma impact dia kurang lah. Sebab keselamatan tu perkara nombor satu. Dia dah elok pakai helmet semua kan. Jadi insyaAllah saya rasa dia selamat. Jom kita nak bacakan komen ni, Kuli.
2: Okay, ini dia ada komen daripada Pali. Katanya dia dah tengok orang depan tengah struggle ke kiri ke kanan. Dia still juga nak feeling fast and furious tu.
1: Sebenarnya dia nervous lah saya rasa kan. Okay, ni komen daripada Dol Ahmad. Dia kata tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan yang tertomoy.
2: Tertomoy. Betul ni. Dan ada juga daripada Rasha Syakilah, katanya maaf aku ulang 10 kali masih berdekah.
1: Kenapa ulang 10 kali? Bagi akak tu sakit 10 kali. Okay, ni komen daripada Fix Herman. Dia kata kenapa buat backflip dekat kawasan tu? Alah, hai.
2: Boleh cak. Dan ada juga daripada anak Las, katanya penerjun nombor satu negara, markah 1000%.
1: Okay, ini komen daripada Fix Muhammad. Dia kata kak, salah tempat nak berenang tu. Aduh, semua beli dia.
2: Tak, kalau kita boleh tengok, memang tempat tu lecak dia, memang agak tinggi tau.
1: Sebab dia patutnya perhatikan lah ATV yang depan tu. Kawan dia tu dah nampak dah. Sebab kawan dia tu pun dah nampak ke kiri ke kanan, ke kiri kanan. Dia pula boleh
2: boleh laju.
1: Dia boleh pressnya minyak tu laju kan. Tapi saya rasa mungkin ada sesuatu yang dia rasa lah. Dia mungkin rasa macam nervous ke, atau dia dah rasa panik ke.
2: Betul.
1: Kan. Okay, settle dah video tular kita yang kedua. Ini kita nak masuk video tular kita yang ketiga, Kuli.
2: Waktu belajar dulu lepas SPM and memang tak dapat langsung ke masuk KLKM?
1: Tak ada. Nama saya memang tak disenaraikan. Dah check dah. Dua kali saya check. Saya minta abah saya check betul-betul. Ada ke tak nama saya? Tak ada. Bapa saya kata, kau pergi masuk belajar. Dah tak payah tunggu lagi.
2: Tapi kalau waktu saya dapat PLKN tu, saya tolak lah dengan cara baik sebab saya punya kesihatan tak cukup bagus lah. Tapi kebanyakan PLKN ni, kalau dekat tempat saya, masalahnya dia offer tu betul-betul sebelah dekat dengan rumah saya.
1: Gelok. Malam-malam boleh fly.
2: Takut kita. Tapi waktu saya sekolah saya memang berbangsa Melayu saja. Tapi bila masuk PLKN, kawan-kawan saya yang dapat surat tawaran tu masuk PLKN, bukan ada satu sahaja bangsa, ada Cina, India dan pelbagai kaum ada kat dalam PLKN. Betul. Tu. Dan mereka sebenarnya, mereka cerita dekat saya yang mereka sangat-sangat seronok sebab boleh berkawan dengan pelbagai bangsa.
1: Kita dekat Semenanjung ni kan. Bila ada PLKN tu, ada juga rakan-rakan dari Sabah, Sarawak, orang yang berbahasa Bidayuh, Kadazan, Murut kan. Hadir dalam PLKN, kita boleh belajar dia orang punya culture kan.
2: Tu yang mereka kata, waktu kita sekolah kita jumpa bangsa Melayu je lah. Sebab kita ni memang 100%
1: sekolah Melayu.
2: Itu yang susah tu nak jumpa ni kan, kawan-kawan yang berbangsa lain. Tapi untuk video tular kita yang ketiga ni, betul-betul mengeratkan perpaduan di mana mereka dah pun di akhir PLKN tu, masing-masing sedih, peluk masing-masing.
1: Sebab nak berpisah kan. Nanti mesti bila lagi nak jumpa kan. Lagi-lagi kalau yang duduk jauh lah, duduk kat utara sana, selatan, pantai timur, Sabah, Sarawak, bila lagi nak jumpa. Tapi kalau kita tengok dalam video ni, memang dia punya kesedihan tu nampak lah. Adik kita yang berbangsa Cina ni, bahasa Melayu, India kan.
2: Teresak-esak mereka.
1: Sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda. Jom kita nak dengar ini lagu Anak Malaysia.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.
3: Aku makan anak Malaysia. Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.

0: Apa yang tular?
1: Ya, video tular kita yang ketiga ni berkenaan dengan perpaduan. Di mana kalau kita boleh tengok adik-adik ni dekat KMP, LKN, bangsa India, Cina, Melayu, Karazan, Sabah, Sarawak, semua ada dekat situ. Memang melepaskan perpisahan tu dengan air mata lah. Sebab ialah dah sebulan, dua bulan, tiga bulan dekat PLKN tu bersama-sama. Dan akhirnya nak berpisah mestilah sedih.
2: Okay, kita nak bacakan komen yang pertama ni. Yok, lok. Yok Lim Chuah, dia kata, inilah sebabnya saya sokong sangat program ni, memupuk perhubungan antara anak-anak muda kita dengan baik.
1: Ya, dan ada juga daripada Netsu, katanya, dulu saya jurulatih PLKN, suka ambil trip ketiga di mana peserta kebanyakan displaynya yang teruk. Bagi saya, jika kita dapat ubah dia jadi orang yang baik, itulah kemenangan. Selalu trip 1-2 yang dengar kata ikut semua arahan peraturan.
2: Oh, baru saya tahu ada trip-trip. Kalau saya akan masuk trip yang ketiga tu.
1: Samalah dengan saya.
2: Okey, ni komen daripada GB. Dia kata, saya sokong program PLKN diteruskan sampai bila-bila. Kembalikan perpaduan rakyat Malaysia seperti zaman 90-an dulu. Satukan semula bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain.
1: Ya, dan ada juga daripada Padi Huma, katanya PLKN memang sangat diperlukan nowadays. Bukan membazir, kena fikir ke arah positif untuk membentuk generasi sekarang yang agak mencabar perangannya. Semoga program ini kekal diteruskan.
2: Okey, ini komen daripada Abang Ajak 30. Dia kata, teruskan program macam ni. Orang Malaysia kena saling bersatu padu, hormat menghormati antara satu sama lain.
1: Ya, dan ada juga daripada Amir Razak, katanya, kekalkan PLKN ni, bagus untuk perpaduan antara kaum. Kalau kita boleh tengoklah kan, aktiviti-aktiviti di PLKN ni bukan melalaikan, bukan sia-sia. Sebab apa, setiap aktiviti